0: Indonesia tidak akan diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah kita tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam.
1: Di sisi lain, penerimaan negara nilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimba Aircraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimba Aircraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau ya di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana, comot sini.
6: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rimba Aircraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama pabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia produk asal Mesir,
12: Egyptian fashion.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus. Kami ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya, Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Udah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana kepres bisa menyelesaikan sampah dengan 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampai selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang itu, yang open dumping, yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap ada pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatangan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk pendengar sehari-hari Rimba dan Rumbudah dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar telah ikuti warta berita di sirkal langsung oleh Pro 3 RRI. Dan kini kita kembali lagi dalam program ASP RRI Rimba dan Rumbudah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Ya, tentu pendengar, akan kita ikuti kabar Aceh dan kita akan mengikuti programnya dari Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi, selamat ikuti. Pro 1 Kita Indonesia sesungguhnya.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI Skorwil 17 Aceh. Untuk pagi ini Kabar Aceh hadir menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Mengawali jumpa kita untuk Kabar Aceh, apakah kita sudah tersambung nih Bang sama prakirawan BMKG Acehnya?
1: Belum ya.
0: Belum ya.
1: Mungkin boleh dicoba dulu
0: rekan-rekan. Oke, baik. Mengawali jumpa kita normal sapa dulu untuk rekan-rekan kami dari Sabang, ada Kak Nadia, ada Bang Karno dari Melabu, Kak Yuna juga dari Loksmawe, dan Bang Rizky Nugraha dari SP Singkil, serta Bang Dimas di Banda Aceh. Oke, sambil menanti sambungan kita bersama BMKG Aceh, Nur mau sapa dulu dari Sabang, boleh ya Kak Nadia? Gimana kabar Kak Nadia?
2: Ya, kabarnya baik Kak Nur, gimana kabarnya?
0: Baik juga Alhamdulillah. Kabar Sabang gimana nih cuacanya untuk hari ini Kak?
2: Cuacanya pagi ini masih cerah berawan nih Kak Nur ya. Belum begitu panas nih cuacanya.
0: Nanti siang baru mulai panas Kak.
2: Iya, beberapa hari belakangan ini seperti itu Kak Nur, siangnya udah mulai terik ya.
0: Oke, siap. Langsung aja mungkin ya dari Sabang ada informasi apa nih Kak Nadia sambil menanti sambungan kita bersama BMKG.
2: Baik, terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan 17 yang bertugas di Depart 1 ini ya. Untuk edisi hari ini kami 9 Juli 2026 dari Kota Sabang, ada informasi mengenai dua kapal Roro beroperasi penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bolohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Ceba 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Bertambahnya armada Roro membuat arus penumpang dan kendaraan kembali lancar serta mengurangi antrian di pelabuhan. Untuk satu informasi lagi ya, mengenai libur sekolah ya, dongkrak jumlah penumpang ke Sabang yang diprediksi nanti puncaknya pada 12 Juli. Arus penumpang dan kendaraan yang menggunakan kapal Roro maupun kapal cepat menuju Kota Sabang meningkat selama masa libur sekolah ini. Dinas Perhubungan Kota Sabang memperkirakan lonjakan arus penyeberangan kembali mencapai puncaknya pada 12 Juli 2026, sehari sebelum aktivitas sekolah dimulai. Usai ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang mengatakan peningkatan penumpang mulai terlihat sejak pertengahan Juni dan terus berlanjut hingga memasuki Juli. Menurutnya, tingginya mobilitas dipengaruhi meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sabang serta warga yang memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian. Data dari Dinas Perhubungan mencatat sepanjang Juni 2026, jumlah penumpang kapal Roro dan kapal cepat mencapai 95.040 orang, terdiri atas 49.087 penumpang tiba dan 49.953 penumpang berangkat. Pada periode yang sama, kendaraan roda 2 mencapai 11.140 unit, terdiri dari 5.849 unit tiba dan juga 6.091 unit berangkat. Masuk awal Juli hingga awal Juli 2026, jumlah penumpang juga semakin bertambah, begitupun dengan volume kendaraan. Usai ini juga menjelaskan wisatawan yang datang ke Sabang didominasi masyarakat dari Kota Medan dan juga daerah sekitar. Di sisi lain, warga Sabang juga memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian ke Banda Aceh maupun daerah lain guna berlibur, berbelanja, ataupun juga menyiapkan kebutuhan sekolah. Tentunya Dinas Perhubungan tetap menghimbau masyarakat yang akan menyeberang maupun berwisata di Sabang agar memastikan kendaraan dalam kondisi baik ataupun juga layak jalan, terutama sistem pengereman dan ban. Pengendara juga diminta berhati-hati saat melintasi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan curam demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Baik Kak Nur, itu dia informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Terima kasih Kak Nadia. Untuk BMKG gimana Bang Dimas? Sudah? Oke.
1: Sudah. Baik. Ada Naseta Azara Lubis.
0: Baik. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Ibu Nasyita. Silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Aceh nih untuk hari ini? Halo.
3: Halo.
0: Oh iya, silakan Ibu Nasyita untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini?
3: Iya, baik, terdengar, Bu.
0: Ya, terdengar.
4: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 9 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan pada saat pagi hingga siang hari. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Gayalus, Tenggara, Timur, Utara, Nuksumawi, dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin diperkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
0: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang sendiri mungkin di beberapa wilayah pesisir Aceh seperti apa Ibu?
4: Iya, untuk tinggi gelombang wilayah pesisir tergolong cukup aman, terutama untuk penyeberangan Aceh, Banda Aceh Batan, berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian diperhatikan ya, untuk Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian Selatan Simulut, Aceh Melabu, Aceh Barat Daya Simulut, Utara Wijaya Aceh Besar, karena diperkirakan tinggi gelombang tersebut berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Begitu Bu.
0: Untuk pantauan titik panas nih, kemarin sempat cukup banyak sampai 100 titik panas, turun di 70-an, dan hari ini seperti apa untuk perkembangannya?
4: Ya, untuk hari ini alhamdulillah cukup menurun dari sebelumnya karena terpantau ada 33 titik panas di wilayah Provinsi Aceh sampai jam 7 pagi ini, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Subulsam, dan yang terakhir yaitu Simelu. Begitu Bu.
0: Untuk daerah yang bisa dibilang dikatakan rentan nih terhadap karhutlah dan perlu perhatian khusus, daerah mana saja ini Bu?
4: Ya, karena terpantau ada sekitar, tunggu Bu ya, ada 15 titik wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Subulsam juga terpantau ada 9 titik, mungkin wilayah 2 itu yang perlu sangat diperhatikan, begitu Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca untuk hari ini di berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar dari informasi dari Sabang, kemudian bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini. Kita mau beralih untuk selanjutnya bersama rekan kita Bang Karno ya, dari Melabuh. Oke, gimana kabarnya Bang Karno?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Melabuh gimana kabarnya?
5: Melabuh hari ini cerah berawan ya.
0: Oke, ada informasi apa saja dari Melabuh? Tapi izin nih Bang Dimas, gimana konsepnya putar videonya nih Bang Dimas?
5: Iya.
0: Langsung putar aja atau gimana? Karena menurut informasi dari Melabuh video. Atau seperti apa nih fasilitasinya? Oke, langsung aja gitu ya. Oke, silakan Bang Karno.
5: Baik, ada satu informasi dari Melabuh soal pasar tani roadshow. Diharapkan tekan inflasi dan dukung UMKM Aceh Barat, di mana pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan selengkapnya bersama reporter dari Melabuh, Irham Syah, berikut ini.
6: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
7: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya, beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
6: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
5: Melalui kegiatan roadshow pasar tani ini diharapkan nanti bisa mendorong kemajuan UMKM serta dapat memperkenalkan berbagai produk olahan hasil pertanian dan produk-produk lokal sehingga semakin dikenal masyarakat dan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Sementara itu pendengar dan pemirsa, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat soal peran taekwondo dalam membina generasi berprestasi di Aceh Barat di program Melabuh Menyapa. Tentunya akan kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama Kepala Bidang Perwasitan Pengcap Taekwondo Indonesia Aceh Barat, dan narasumber yang kedua adalah Pelatih Melabuh Taekwondo Club. Jadi kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Kak Nur dari Melabuh.
0: Terima kasih Bang Karno untuk informasi dari Melabuh. Dari Melabuh kita bertransisi ke Singkil, boleh ya? Ada Bang Rizky Nugraha. Gimana kabar Bang Rizky?
8: Iya, kabar saya untuk pagi hari ini baik nih Kak.
0: Alhamdulillah. Untuk cuaca di Singkil seperti apa?
8: Cuaca di Singkil seperti yang diinfokan sebelumnya oleh BMKG, bahwasannya di Singkil ini cerah ya. Terpantau juga di luar matahari cukup panas ya bulan hari di bumi Singkil ini.
0: Baik, silakan informasi dari Singkil lainnya Bang Rizky.
8: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang puluhan lisan kuno ditemukan di Aceh Singkil. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah objek di Dinas Cagar Budaya atau OBJB di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan yang berlangsung pada Juni hingga Juli ini difokuskan pada penelusuran situs-situs makam kuno di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, dan juga Lai Soraya. Inventarisasi tersebut bertujuan mengidentifikasi dan juga melokalisasi situs, melakukan pendataan fisik serta deskripsi objek, sekaligus menjadi langkah awal perlindungan dan juga penyelamatan situs yang memiliki nilai sejarah dan juga budaya. Menerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, yaitu ACLAL, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memperbarui basis data dokumen dan situs objek budaya cagar budaya di Aceh Singkil. Ia juga menjelaskan hasil inventarisasi menemukan sedikitnya 8 lokasi situs di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, Kabupaten Aceh Singkil, hingga sungai Lai Soraya di Kota Tembusalan. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan yang berada di Desa Tea Bumbung dan Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil. Selain itu, tim juga mendata 19 nisan di Desa Tanjung Mas dan Desa Serasa, Kecamatan Simpang Kanan. Menurut akal, akal petani di Desa Serasa ditemukan satu situs objek diduga cagar budaya yang terdiri atas 18 nisan dengan bentuk dan ornamentasi yang beragam. Nisan-nisan tersebut berada di sekitar hingga seberang permukiman warga. Bahwa ekspedisi tersebut tim juga menginventarisasi 8 nisan kuno di Desa Lentol, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, dekat Jembatan Handel di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Serta 2 situs lainnya berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah. Inventarisasi ini diharapkan menjadi dasar dalam upaya pelestarian dan juga perlindungan warisan budaya di Aceh Singkil, dan terus memperkuat data cagar budaya yang dimiliki daerah tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Pak Kenong.
0: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan berlanjut ya ke Kak Yuna di Loksmawi. Kak Yuna, gimana kabar?
9: Halo kakak,
0: iya.
9: Semuanya, selamat pagi.
0: Pagi juga, gimana kabarnya kak, sehat ya?
9: Luar biasa.
0: Masya Allah. Oke, bagaimana Loksmawi untuk pagi ini kak?
9: Kalau cuacanya masih berawan ya, semoga nggak hujan karena kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang dan juga petir. Ya mudah-mudahan hari ini bisa lebih cerah daripada kemarin.
0: Amin. Oke, silakan informasi-informasi apa nih dari Loksmawi kak?
9: Iya, salah satu informasinya sama dengan Melabuh tadi ya, ada pasar tani. Di sini juga ada pelaku UMKM yang sangat antusias sekali dalam menampilkan produk olahan dari coklat. Nah, tadi pagi kami hadirkan liputannya masuk dalam fokus pagi kami. Beragam produk olahan dari coklat ternyata menjadi primadona juga dalam pasar tani kali ini. Dan selain itu, pendengar kami sampaikan satu berita membanggakan dari Aceh Utara yang meraih peringkat pertama pelaporan SPM se-Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhasil menduduki peringkat pertama dalam pelaporan standar pelayanan minimal atau SPM se-Provinsi Aceh untuk triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri per 8 Juli kemarin, Aceh Utara meraih rata-rata tingkat keterisian data mencapai 95,40% dengan status tuntas pratama. Bupati Aceh Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD pengampu SPM atas sinergi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Beliau menegaskan bahwa kedisiplinan dan kerjasama antar OPD ini menjadi kunci utama kesuksesan ini. Dan prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh lini pemerintahan di Aceh Utara untuk terus meningkatkan responsivitas administratif dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Itu dia berita dari Loksmawi, kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Yuna. Dan langsung beralih ke Banda Aceh, ada Bang Dimas. Gimana kabar Bang Dimas?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Oke, Banda Aceh seperti apa nih untuk pagi ini?
1: Cuacanya masih melo aja nih di Banda Aceh, belum begitu cerah seperti kemarin. Kemarin sempat pagi-pagi begini udah cerah aja mataharinya ya.
0: Oke.
1: Kalau itu satu informasi saya sampaikan terkait Wali Kota Banda Aceh, Liza Sanjudin Jamal, mengingatkan seluruh pemilik hotel, penginapan dan rumah kos agar mematuhi aturan syariah Islam yang berlaku di Aceh. Liza menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha yang terbukti berulang kali membiarkan pelanggaran syariah terjadi di tempat usahanya. Namun sebelum penindakan dilakukan, pemerintah akan mengedepankan sosialisasi, teguran, dan pembinaan. Jika pelanggaran tetap terjadi, mesti sudah diperingatkan, pemilik usaha dapat dikenai sanksi sesuai Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025, mulai dari ukubat cambuk hingga pencabutan izin usahanya. Karena itu, wali kota meminta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh segera menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh pelaku usaha, perhotelan dan rumah kos agar memahami tanggung jawab mereka dalam mencegah pelanggaran syariat. Ini memang yang sedang sering sekali dibahas di kabupaten kota ya, karena banyak pelanggar syariat yang saat ini juga banyak dibahas di media sosial begitu. Itu saja informasi dari Banda Aceh. Kembali ke Take sama Nur Hasanah.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas. Bang Dimas izin dong mau nanya nih, putar video tadi dari Takengon apa dari Banda ya?
1: Dari sana aja.
0: Dari sana langsung ya, bisa.
1: Ya, seperti Melabuh begitu juga.
0: Oke, kita coba ya. Baik, untuk ya. Takengon pagi ini alhamdulillah lebih cerah daripada beberapa hari sebelumnya untuk pagi ini. Dan sepertinya cuaca juga bakal cukup hangat panas ya di wilayah Tengah Aceh. Kemudian juga ada informasi berkaitan dengan prosesi proses gitu ya, pembongkaran pasar Impres Takengon, eksekusi lahan pasar Impres Takengon yang kemarin tuh sempat diwarnai aksi penolakan pedagang. Ya, lebih kurang informasinya seperti berikut.
10: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembakaran. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan, sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan melakukan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan Sinega dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyak masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
11: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan membentuk satu orang jurusita dan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
10: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap menjalani eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan penelitian persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Republik Indonesia tertanggal 18 Juli 2023. Ibrahim Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Ya mohon maaf, sepertinya ini untuk videonya nggak tertampil ya, tapi setidaknya tadi untuk informasinya. Nanti Nur perlu pelatihan khusus nih untuk share video ke Zoom. Oke, baik. Ada informasi, satu informasi lagi. Jadi ini dikabarkan Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo ini memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Benar Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Dan apresiasi tersebut diwujudkan dengan menyematkan rompi dan topi miliknya langsung kepada Syahrial saat meninjau lokasi. Dan Menteri Dodi sendiri menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman atau masyarakat atau pendengar yang mau ke wilayah Tengah Aceh itu harus menggunakan jalan alternatif, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam beberapa minggu kebelakang atau beberapa hari kebelakang. Saat ini sudah bisa dilalui walaupun memang tetap harus waspada ketika melintasi wilayah Enang-Enang tersebut. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Dan terima kasih untuk informasi dari rekan-rekan siar se-Aceh juga. Kita akan akhiri untuk kabar Aceh hari ini. Sampai jumpa dengan kabar Aceh untuk esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk kabar Aceh, sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan lanjut ya, untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya akan hadir. Tetap stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon.

Nah, demikian tadi pendengar telah kita ikuti ya. Nah, tentunya kabar aja yang disiarkan langsung oleh Persatuan Reta Kengon, dan kini kita kembali lagi dalam program ISPRRI Rimba Raya Baru Meriah dengan bersama saya Riki Tona yang akan terus menemani rumah dengan Anda untuk edisi pagi hari ini tepat di hari Kamis 9 Juli 2026 hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.
4: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
5: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
4: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
5: Maksud Uni?
4: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
5: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
4: Kalau ini, Bi?
5: Ini jejak kucing bukan ya?
4: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
5: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
4: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
6: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dan

3N. Nah, untuk pendengar, dengan ucapan selamat pagi untuk pendengar sehari-hari Rimba Raya Bermeriah dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, selalu kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya jam-jam seperti ini pendengar, beberapa dari kita sudah ada yang sampai di tempat aktivitasnya untuk bekerja. Beberapa lagi ada yang sedang dalam perjalanan dan ada juga beberapa dari kita yang sedang mempersiapkan diri untuk melewati hari ini. Nah, tentunya dimanapun Anda berada pendengar, mudah-mudahan untuk edisi kali ini harinya berjalan dengan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Jikapun ada pekerjaan yang belum terselesaikan, mudah-mudahan segera terselesaikan. Dikarenakan pendengar pasti banyak pekerjaan di depan sana yang menunggu kita untuk segera kita selesaikan. Nah, tentunya pendengar, kami dari SPR RRI Baraya Bermeriah akan terus menemani ruang dengar Anda dengan nantinya mendengarkan informasi-informasi terkini menemani ruang dengar Anda.

0: RTII for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Nah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Gini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.
3: Bang, lagi ngapain? Sepertinya lagi mau buat pondasi rumah ya?
4: Biasa nih,

Hindari dan pastikan tempat-tempat yang dapat membawa bencana. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

Waktunya mendengar untuk edisi pagi hari ini, kita temani ruang dengar Anda. Dengarkan informasi terkini pendengar, tentunya informasi kita input situs dari resmi RRI, yakni rri.co.id. Dan tentunya pendengar, Menteri Pekerjaan Umum atau PU, tentunya Dodi Hanggodo, akhirnya berkunjung ke lokasi jembatan Enang-Enang mendengar. Setelah sebelumnya tertunda karena kesibukan Jakarta. Kunjungan tersebut pendengar Rabu 8 Juli 2026 yang menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki jembatan tersebut. Tentunya pendengar, jembatan saat ini hanya bisa artinya digunakan secara terbatas untuk kendaraan roda 2, mobil penumpang dan juga sebagian mobil barang. Pemerintah pendengar akan memperkuat bagian bawah jembatan dengan tiang sementara sambil menunggu pekerjaan lebih permanen oleh balai. Nah, Jody juga menyoroti pendengar kondisi sungai deras saat hujan berpotensi menggerus pondasi jembatan. Dia berharap masyarakat pendengar tetap berhati-hati saat melintas. Selain itu, pemerintah bersama Bupati Bunda Meriah pendengar telah sepakat aturnya memperlebar jalan kabupaten di kawasan Werlah pendengar dan juga membangun dua jembatan tambahan sebagai jalur alternatif.

siang untuk Anda, selamat pagi ya. Ya karena cuacanya cerah sekali pendengar pagi ini, jadi berasa udah siang aja padahal masih jam 8:30 pagi. Tapi ya semoga cuaca yang cerah ini juga membuat pendengar semakin cerah apalagi di hari Kamis.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih. Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Miko, sarapan yuk.
4: Oke, lanjut. Aku gak biasa sarapan, Di.
3: Aduh, bahaya tuh. Kamu tahu gak kalau sarapan itu penting?
4: Masa sih?
3: Ya iyalah, semalaman kan perut kamu kosong. Terus kalau kamu gak mengisi karbohidrat seperti nasi, roti, dan yang lainnya, maka lambung kamu akan memproduksi asam yang berlebihan. Makanya banyak orang yang kena penyakit asam lambung. Kamu jangan sampai kena dong.
4: Iya juga ya. Tiba-tiba perutku sakit nih.
3: Makanya yuk sarapan. Biasakan sarapan sebelum beraktivitas untuk menjaga lambung tetap sehat dan mewujudkan gizi seimbang agar tetap aktif dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

Masih seputaran enang-enang pendengar. Kementerian PU berencana membangun jembatan shortcut di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bodo Meriah sebagai solusi pasca bencana. Dengan adanya pembangunan ini, pendengar, masyarakat akan memiliki tiga alternatif akses jalan menuju dataran tinggi Tanah Gayo, baik Aceh Tengah, Bodo Meriah, dan juga Gayluas via Jalan Takekon Biren. Menteri PU pendengar Dodi Hanggodo tentunya menyampaikan jembatan Enang-Enang aturnya lama tentunya tidak akan dirobohkan, melainkan akan diperkuat agar tetap aman dilalui kendaraan kecil. Sementara itu pendengar, jembatan shortcut yang baru akan dibangun dengan kapasitas beban maksimum 30 ton sehingga aturnya dapat dilewati mobil angkutan barang. Selain itu pendengar, Kementerian PU juga tentunya akan membangun jembatan di kawasan Urlah, Kecamatan Pitru Megayu yang selama ini menjadi jalur alternatif masyarakat menuju Kabupaten Aceh Tengah. Nah, tentunya pendengar, jalan di kawasan tersebut diperlebar dari 4 meter menjadi 6 meter untuk memperlancar arus transportasi.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang Er. Oh, Bang R, Jenny nih.
4: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
3: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
4: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
3: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor gak dikenal ya?
4: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
3: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang gak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing Bang.
4: Iya deh, besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya Jenny.
0: Intermezzo.
5: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
6: Setahu saya Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnberhoax.id. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP, nomor telegram aktif. Tahun tersebut pendengar kemungkinan besar adalah modus phishing ataupun pencurian data. Setelah menggunakan video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence, hypemoderation.com, pendengar, hasil audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Demikian pendengar, tentunya Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan adalah hoax. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya siang nanti tentunya hanya di SPRRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for yay info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI, for yay info.

Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

0: Nah, tujuh pendengar, kembali kita hadirkan rekan terkini pendengar terkait gunung kita, yakni Gunung Burni Telong.
1: Tolong, tak perlu kau merayu, pasti ku kan menjauh.
0: Nah, tentunya peringkat laporannya per 24 jam laporan pengamatannya periode 8 Juli 2026. Cuaca hingga mendung, angin lemah ke arah timur laut dan juga suhu sekitar 17 hingga 24 derajat Celcius. Gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan, peringkat ada 3 kali gempa vulkanik dengan amplitudo 7 hingga 8 mm dan lamanya gempa sekitar 18 hingga 19 detik. Sebagai rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Burni Telong tidak mendekati area kawah Burni Telong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan solfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan pendengar, tingkat aktivitas Gunung Berapi Burni Telong masih tetap berada level 2, yakni waspada. Buat laporannya sendiri, Muhammad Saiful Kiram, yang tentunya mendengar informasi yang kita input dari situs magmaestm.co.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Es krim. Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Alsit teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

74 kg emas di brankas rumah kawasan Sentul. Nah, itu yang pendengar, Kortas Tipidkor Polri menemukan brankas berisi emas batangan dan uang tunai saat menggeledah rumah di Sentul City. Nah, penggeledahan pendengar dilakukan penyelidikan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rumah tersebut pendengar berada di kawasan Prahariangan Golf 2, Sentul City, Kecamatan Babak Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyelidikan pendengar menemukan brankas yang disembunyikan di balik dinding rumah mewah tersebut. Nah, tentunya pendengar, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Irjen Pol Totok Suryanto maksud kami, mengatakan brankas berisi 7 koper, seluruh koper kemudian dibuka dan harapan penyidik pendengar untuk kepentingan pemeriksaan. Totok menjelaskan, penyidik tentunya menemukan emas batangan, mata uang asing, dan juga uang tunai rupiah. Seluruh barang pendengar bukti diduga tentunya berkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selain emas, uang, penyidik juga menyamakan sejumlah dokumen, telepon seluler, dan juga foto keluarga. Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang bukti. Nah, penggeledahan pendengar di rumah Sentul menjadi bagian dari penyidikan juga menyasar sejumlah lokasi lainnya. Sebelumnya pendengar, penyidik telah menggeledah Cafe The Clan Signature dan juga Coin Money Changer di Jakarta Selatan.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Nah, tentunya pendengar, kali ini kita hadirkan informasi terakhir untuk edisi pagi hari ini terkait Menteri Kesehatan targetkan Indonesia kuasai produksi 15 antigen vaksin sebelum 2029. Menteri Kesehatan pendengar Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Menkes mengungkapkan perkara Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk produksi 13 jenis vaksin, namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Sedangkan bahan baku vaksin pendengar masih diimpor dari luar negeri untuk kemudian dikemas menjadi produk jadi di Indonesia. Menkes menekankan pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan juga pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Negara ini juga perlu menguasai teknologi produksi vaksin modern termasuk viral vector dan juga mRNA.

0: Nesnya nasib wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, jali, iku opo yo? Ku apik iku, kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Nah, tentunya mendengar, demikian untuk rangkaian program kita di Selingkuh Musuh dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nanti yang mendengarkan siar kita, Abung Ciburo akan menemani ruang dengar Anda, dan saya berkata Hari Ketono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana? Dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Ih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: la Songogna.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

0: bass suaranya pak. Jelas suaranya pak. Baik pak.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI, senang sekali saya dapat kembali hadir temani Anda dalam program Kita Indonesia. Dari RRI Rimba Raya 90,1 MHz Media Pemersatu Bangsa. Oke, baik pendengar, badan meriah terus berbenah dan bangkit pasca berbagai tantangan yang dihadapi di tengah proses pemulihan tersebut. Semangat masyarakat tidak hanya tampak melalui pembangunan dan gotong royong, tetapi juga upaya menjaga kekayaan alam keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Tanah Gayo. Salah satu satwa yang menarik perhatian adalah salah satu tempat yang paling menarik adalah Enang-Enang ya, yang saat ini mungkin lagi proses pemulihan dan perbaikan. Oke, baik pendengar, dengan topik bangkit bersama inspirasi Enang-Enang di tengah pemulihan Bandar Meriah, kita sudah tersambung bersama dengan Rahmat Erik Aulia Escape, merupakan seorang pemuda Gayo sekaligus sebagai pengamat Enang-Enang. Kita sapa ya, assalamualaikum, selamat pagi Erik.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi bang.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat-sehat bang. Abang bagaimana bang?
1: Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa digambarkan untuk cuaca pagi hari ini di kawasan Banda Aceh ya?
0: Banda Aceh 3 hari ini cerah terus bang.
1: Oke, baik, baik. Mudah-mudahan secara hati kita semuanya ya.
0: Amin, amin lah.
1: Oke, Erik, ini kan tema kita bangkit bersama inspirasi Enang-Enang ya di tengah pemulihan Bandar Meriah. Kalau Erik ya sebagai pemuda Gayo yang mengamati saat ini perkembangan daripada perbaikan Enang-Enang itu sendiri seperti apa ini?
0: Justru kita patut mengapresiasi ya bang, karena di sini kita lihat ya, di sini kita semangat gotong royong dari seluruh elemen masyarakat sangat solid. Mm-hmm. Karena kan di dana swadaya berarti mereka ingin benar-benar akses itu segera dipulihkan. Jadi kan mereka mengambil inisiatif yang dikomandoi mungkin Pak Syahrial. Jadi dengan adanya pemulihan ini mungkin menjadi motivasi untuk wilayah-wilayah yang lainnya itu bang. Jadi otomatis ya memudahkanlah akses ekonomi juga, karena kan transportasi juga harus diutamakan begitu bang.
1: Iya, walaupun ada juga alasan pemerintah daerah ya, disebutkan bahwa ada jalan-jalan jalur alternatif yang lain yang saat ini mungkin mau dikembangkan sebagai jalan utama nantinya. Ini bagaimana sebenarnya apa posisi Enang-Enang nih untuk masyarakat wilayah tengah, khususnya Aceh Tengah, Bandar Meriah, Gayo Luas atau Aceh Tenggara ini, Rik?
0: Ya pastinya sangat strategis ya bang, makanya banyak masyarakat yang memang mau menyumbangkan tenaga maupun swadaya dari dana untuk bergotong royong untuk memulihkan akses ini. Karena kan kita ketahui juga Enang-Enang ini jalur vital yang mempersingkat waktu jarak tempuh oleh kendaraan, dan pemulihan ekonomi otomatis ya lebih cepat hadir ke Aceh Tengah dan Bandar Meriah, karena juga banyak sekali masyarakat yang mungkin akses yang di yang alternatif agak jauh ya jaraknya bang.
1: Yeah.
0: Jadi agak mungkin di situ kendalanya jarak tempuhnya, apalagi Enang-Enang memang ikonnya Bandar Meriah bisa dibilang bang gitu.
1: Iya yeah, betul betul kita, betul betul. Oke, baik Rik, kalau kita melihat sejarahnya nih, kita flashback ke belakang. Sebenarnya seberapa penting jalan Enang-Enang itu bagi masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo?
0: Ya pastinya sangat penting, karena Enang-Enang memiliki sejarah yang panjang untuk jalan yang ada di dulu masih Aceh Tengah ya namanya. Di situ belum Bandar Meriah ya bang ya.
1: Iya betul betul.
0: Jadi sejarah sangat panjang, dan juga banyak masyarakat-masyarakat dimanapun itu mungkin apalagi sekarang udah viral juga. Bahkan sampai ke internasional, jadi orang tahu sebenarnya Enang-Enang itu jalur apa sih gitu, pasti orang akan searching. Dan ikonik banget. Banyak juga orang-orang di daerah lain bertanya-tanya, Endang-Endang itu memang ada ciri khasnya, ada jalur kelokan ya. Kalau di Sumatera Barat itu ada kelok 9 ya. Jadi mungkin kelok 9-nya Gayo ya Endang-Endang gitu. Jadi bisa salah satu wisata juga bisa dibilang. Makanya akses ini sangat penting untuk wilayah kita karena mempersingkat waktu dan pemandangannya sangat luar biasa, apalagi ada monyet-monyet ya di situ ya. Jadi asri masih alamnya gitu, Bang.
1: Iya, betul. Kalau memang kita memakai jalur alternatif itu ya, Rik ya, melalui apa Wih Porak, itu kan ada beberapa kampung yang nyaris sepi kalau tidak terlewati daripada bus atau kendaraan dari arah tengah wilayah Aceh ini sendiri. Seperti mungkin Menderek gitu kan, 58 atau mungkin ada beberapa kampung yang memang langsung seperti perkataan Bang Sarial disebutkan bahwa jangankan manusia katanya kan sejenis bangsa jin dan setan pun nggak berani lagi lewat arah situ. Ini kalau menurut Erik sendiri seperti apa ini?
0: Iya, mungkin kalau aku juga belum mengetahui sekali ya daerah di situ ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Mungkin karena memang jalur alternatif ini baru digunakan waktu banjir ya, pasca banjir ya, baru disiapkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk jalur alternatif biar bisa dilalui, biar tidak terisolasi lah Badan Meriah dan Aceh Tengah. Namun mungkin ya untuk jalur tersebut tetap digunakan juga gitu, Bang. Jadi ada yang apakah kita bangkitkan di sana, mungkin ada khusus untuk UMKM gitu kan? Jadi ada kayak modelnya seperti Sari ya, atau seperti ada jualan-jualanan khas yang ada di Gayo, jadi ada daya tarik tersendiri juga di sana. Tapi Enang-enang juga harus segala dipulih juga, Bang, gitu. Jadi ada alternatif seperti itu. Ibaratnya Enang-enang ini etolnya Aceh Tengah Badan Meriah. Jadi untuk aksesnya yang alternatif itu untuk jalan umumnya mungkin gitu, Bang. Jadi tolnya lah bisa bilang Enang-enang nih.
1: Oke, baik. Kalau kita melihat perkembangan proses perbaikan jembatan nih dan infrastruktur di lokasi tersebut, Rik ya, sampai saat ini kan sangat fenomenal ya.
0: Iya, benar sekali, Bang.
1: Adanya satu tokoh masyarakat yang mungkin kita sebut inisiator. Kalau menurut Erik nih, peran inisiator ini sudah betul? Apakah yang jalan yang dia ambil ini sudah pas untuk keperluan daripada masyarakat banyak?
0: Sudah tepat sebenarnya, Bang. Mungkin memang ada anggaran ya dari pemerintah itu baru direalisasikan tahun 2027. Tetapi mungkin ya, masyarakat setempat meresahkan kenapa? Karena mungkin mereka jalur yang putus tersebut sehingga mempersulit jalan warga untuk mencari nafkah, ekonomi. Jadi makanya inisiator nih Pak Sarial sudah tepat, karena memang dengan adanya inisiatif dari Pak Sarial, karena ini kan sama ya ceritanya seperti Radio Rimba Raya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dulu mengabarkannya melalui radio ya. Jadi sehingga semua dunia tahu Indonesia itu masih ada. Jadi dengan adanya Pak Sarial ini, ternyata Enang-Enang itu masih perlu bantuan, dan Enang-Enang itu harus dipulihkan dengan kabar dari media sosial, mungkin dari inisiatornya Pak Sarial. Jadi sudah tepat sekali. Apabila tidak ada inisiator dari Pak Sarial, mungkin ya menteri dan yang lainnya tidak akan hadir untuk mempertimbangkan Enang-Enang segera dipulihkan, Bang, gitu.
1: Oke, baik. Kalau kita melihat ya, semangat ini bukan hanya semangat Pak Sahrial ya. Semangat ini juga didukung oleh masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, di mana mereka berkontribusi juga di dalam proses pembangunan ya dan perbaikan jembatan tersebut. Kalau Erik nih menilai ya, kenapa masyarakat sepertinya sangat antusias di dalam membantu sang inisiator ini sendiri nih?
0: Sangat ya, pastinya memang dulu pernah presiden pertama kita semangat gotong royong itu harus penting, karena Indonesia memang masyarakatnya harus solid dalam gotong royong. Apabila kita ya sendirian bergerak mungkin tidak akan terrealisasi ya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Bahkan mereka sampai mengeluarkan dana pribadi untuk benar-benar bagaimana mereka pingin enak-enak ini segera pulih dengan tenaga dan pemikiran semua semua itu kalau nggak ada gotong royong, semua gotong royong pasti nggak akan berjalan dengan baik Bang gitu.
1: Iya, oke. Baik, dan mungkin kalau kita melihat kemarin ya bukan saja semangat yang disampaikan oleh warga Dataran Tinggi Tanah Gayo, mereka juga ikut sumbangsih di dalam dana ya, pemikiran segala macam. Ketika Pak Sarial mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, mereka ini terjun seperti siap menjadi tameng dari Pak Sarial. Kalau Erik nih melihat fenomena seperti ini, apakah ini menggambarkan sesuatu yang berlebihan atau mungkin ini memang wajar apa adanya?
0: Sebenarnya wajar sih Bang dengan adanya gotong royong seperti ini ya. Jadi bahkan masyarakat yang ada di Indonesia ya umumnya itu pasti akan termotivasi. Ternyata ada sih suku Gayo yang memang solid dengan pasca bencana ini. Mereka tidak hanya bergerak sendirian, bahkan mereka mengeluarkan dana hibah pribadi, swadaya, tenaga dan pemikiran. Bahkan banyak nih konten kreator juga mengapresiasi semangat juang dari para warga yang ada di Gayo. Jadi luar biasa sih, banyak ini viral-viral nih. Aku scroll-scroll terus untuk media sosial itu semua enang-enang Bang.
1: Iya betul-betul. Malah kalau kita lihat di media sosial TikTok ya, itu terkadang pagi-pagi sudah ada live, malam juga begitu, siang juga begitu, ya kan, sore juga begitu. Seolah-olah memang ini memanfaatkan momen ya, momen viral di tengah mungkin proses orang lagi semua mata tertuju kepada enang-enang.
0: Iya benar sekali Pak.
1: Iya, oke, baik. Kemarin juga kita apresiasi ya, ada menteri-menteri, menteri dalam negeri juga menteri PU ya yang sudah sampai ke enang-enang. Apakah ini mungkin kalau Erik menilai ini suatu bagian daripada memberikan penghargaan kepada Pak Sarial itu sendiri, atau mungkin ingin ya juga memberikan dukungan secara moral begitu kepada Pak Sarial?
0: Ya pastinya mereka sangat mengapresiasi dengan semangat gigih dari Pak Sarial yang ternyata tempat di stop juga jalan enang-enang, tapi dia tetap kukuh bersama rekan-rekannya yang dan warga-warga setempat untuk membangun akses enang-enang dan sampai diresmikan begitu Bang. Mungkin ada Kemendagri juga dan di Kementerian PU mengatakan memang nanti itu akan menjadi ikon utama juga di enang-enang. Dianggarkan sekitar kurang lebih sih ya, kalau nggak salah saya itu 700 M. Jadi modelnya itu seperti hampir kayak kilo 9, tetapi mungkin kilo 9 mini begitu Bang. Jadi ya, pastinya dan itu memberikan semangat moral juga untuk Pak Sarial bahwasannya dia tidak sendirian dan akan bertahap jalan ini akan segera dipulihkan. Mungkin dengan ini sementara waktu seadanya dulu, nanti mungkin dengan proses administrasi dan juga penyelesaian lain sebagainya pasti akan direalisasikan. Tapi kita juga terus untuk bagaimana mengingatkan lah untuk pemerintah biar bisa terrealisasi, biar enggak nanti menjadi bumerang begitu Bang.
1: Oke, baik. Rick, kalau kita melihat ya berbagai tempat di dataran tinggi Tanah Gayo sampai saat ini kan belum baik-baik saja. Ya seperti misalnya arus jalan lalu lintas dari Aceh Utara ke Benar Meriah. Ya jalan kem. Kemudian apakah juga nanti kalaulah setelah siap nih jembatan enang-enang dan sekitarnya, ini perlu kita bantuan Pak Sarya lagi nih untuk kita untuk kita minta pertolongan kepada dia agar jalan-jalan yang lain juga bisa dibuka aksesnya, bisa seperti dulu atau mungkin bisa jadi lebih baik dari yang sekarang.
0: Iya benar sekali Bang ya, nggak mungkin kita juga Jadi ya inilah sebenarnya semangat gotong royong masyarakat, ada yang digayu, bukan hanya ini atau hanya Pak Sarial saja, mungkin ada Pak Sarial yang baru.
1: Iya.
0: Dengan ini, oh bagaimana sistemnya, bagaimana mekanismenya untuk bisa memulihkan jalur yang ada di camp. Ya pastinya ini ada beberapa, ya aku lihat juga di beberapa tempat Bang, udah mulai ini secara pelan-pelan karena termotivasi dari pergerakan yang ada di Enang-Enang Bang. Jadi mungkin ya bisa saja terrealisasi apabila memang semangat gotong royong kita masih ada gitu Bang.
1: Oke, baik. Kalau melihat nih animo masyarakat ya, Rick ya, di

0: masyarakat saking bahagianya, dialah menjadi seorang anggota ya, atau di parlemen maupun di gedung DPR. Sebenarnya inilah saking bahagianya mungkin masyarakat Gayo, tetapi ya mungkin ini namanya proses ya namanya, nggak tahu kita kedepannya mungkin apakah pantas Pak Sahrial atau tidaknya itu kan tergantung juga dari masyarakat gitu, Pak. Karena masyarakat yang menilai, bukan Pak Sahrial sendiri yang menilai gitu. Mungkin gara-gara enak-enak langsung dia mencalonkan begitu, Pak. Mungkin ada nilai yang lain, segi yang lain lah.
1: Iya, oke. Baik, Eric, sebagai penutup nih ya, apa pesannya nih yang disampaikan kepada masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo khususnya Bedah Meriah agar tetap optimis ya dengan bergotong royong, apapun bencana pasti mereka akan bisa lalui. Kalau ada sifatnya apa bersatu padu untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk daerah ini.
0: Ya, pesan-pesannya tetap terus semangat untuk warga Bedah Meriah, Aceh Tengah, khususnya juga di Gayo. Kita itu nggak sendirian dan kita bisa mampu menuangkan pemikiran, tenaga, dana swadaya. Pokoknya semua itu harus bersatu padu, tidak ada yang namanya kamu ini orang suku Aceh, suku Jawa, suku Gayo, semua itu agama Islam, Kristen, itu orang Indonesia, tidak ada perbedaan. Yang penting kita tetap memikirkan bagaimana akses ini bisa dilalui dengan baik, karena hari ini kita butuh pemulihan untuk daerah Gayo. Karena ekonomi itu adalah salah satu infrastruktur ekonomi dan pembangunan merupakan akses yang sangat vital untuk pemulihan Gayo. Jadi tetaplah optimis dan bertuara lah Bang ya untuk terus, tapi yang baik-baik itu.
1: Oke, baik. Sahabat RRI, demikian perbincangan kita dalam program Kita Indonesia dengan tema Bangkit Bersama, Inspirasi Lokasi Longsor dan Perbaikan Jembatan Enang-Enang di Tengah Pemulihan Kabupaten Bedah Meriah. Terima kasih kita sampaikan kepada narasumber kita ya, Rahmat Eric Aulia Escape, atas informasi dan pandangan yang telah dibagikan kepada kita. Oke, baik, Rick, terima kasih banyak ya.
0: Oke, sama-sama Bang.
1: Sukses dan sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kita doakan semoga proses pemulihan yang terus berlangsung dapat berjalan lancar dan pembangunan infrastruktur segera rampung dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Semangat kebersamaan gotong royong serta kepedulian terhadap lingkungan tentunya menjadi modal penting dalam membangun Bedah Meriah yang lebih tangguh dan tentunya dalam menghadapi berbagai tantangan. Saya Bang Cipro beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikut dalam berbagai program informatif hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz.

Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi jelang siang ya sahabat RRI dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat dan aktivitas yang dijalani diberikan kelancaran. Saya Bang Jibro, pendengar dengan senang hati kembali hadir temani Anda dalam program Jelang Siang di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya media yang setia menghadirkan informasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Tanah Gayo. Meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Banda Meriah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, dan sekitarnya. Sejangkau siar 90,1 MHz. Pendengar menjelang siang seperti ini ya, semoga semangat kita tetap terjaga bagi sahabat RRI yang sedang berada di kebun kopi, di perkantoran, juga di sekolah-sekolah ya, juga di pasar, maupun yang sedang berkendaraan. Terima kasih telah memilih RRI Rimba Raya sebagai teman setia Anda. Baik, satu buah lagu coba kami hadirkan untuk Anda semuanya dari Ipan Sepentin. Untuk ini kita hadirkan dengan bertajuk Jangan Paksa Rindu untuk Anda.

0: PTK-ku. Tadi PTK-ku umur saya 20. Itu kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
4: Aduh, aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
3: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
4: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
3: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
4: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
3: Nah, itu baru betul.
5: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 11 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti program Dinamika Olahraga. Tentunya berisi informasi-informasi terbaru dan teraktual dari dunia olahraga, tak terkecuali untuk olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia, yaitu sepak bola. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Ada Kak Muna di sana. Apa kabar Kak Mun? Sehat? Apa aktivitasnya hari ini? Apakah sudah pulang dari sekolah? Mudah-mudahan semua rencana dan kegiatan hari ini ya diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, baik, untuk Anda yang belakang ini sering berselancar di media sosial khususnya TikTok ya, tentu tidak asing dengan lagu yang satu ini. Liriknya yang sederhana namun penuh makna berhasil menyentuh hati banyak orang. Hingga viral dan digunakan dalam ribuan video, lagu ini mengingatkan kita bahwa ada tempat-tempat sederhana yang menyimpan begitu banyak cerita dan kenangan. Dan juga tentunya perjalanan hidup ya. Nah, sesaat lagi kita akan dengarkan lagunya yang sedang ramai diperbincangkan. Lagu dengan tajuk Bangku Tua Jadi Saksi. Lagu yang pernah dipopulerkan di tahun 1987 oleh Dewi Purwati. Mengajak kita kembali sejenak mengenang momen-momen indah yang pernah terukir dalam kehidupan. Oke, baik, ini dia. Kami hadirkan lagunya spesial untuk Anda.

0: Halo, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam bang, kena kabar bang.
0: Alhamdulillah, bang sehat.
1: Sehat ya, nggak perpes kak lagu karena waktu ini pernah mepet ya.
0: Oke, oke, nah bang Hana ke.
1: Gue yakin abang. Angus deh, hancur nur.
0: Hancur nur, Hana lagu bang.
1: Nong hari Andi lari, jadi kita ga.
0: Anci lari, Hana judul bangku.
1: Ke Nona Manis, Nona Manis.
0: Oke, siap.
1: Dia mana Nona Manis, ini Nona Anu ya.
0: Nona Hana.
1: Nona rumah ni we. Salam izin abang ibu yang lagi bertugas.
0: Okay. Berizin abangku.
1: Dan untuk semua pendengar setia RI dan Rimba Raya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu pakai abang ibu.
0: Oke, siap.
1: Semoga kita berizin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Jaya dari seputaran Ponsa sudah bergabung bersama kita di pagi jelang siang hari ini. Oke, baik, selamat kompak terus sama Bang Jaya. Kita hadirkan terus lagunya dari Anci Larici, Nona Manis. Ini dia.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 11 sewaktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali dinamika olahraga. Pendengar dari studio, kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.
1: Dinamika olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

46. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah

0: مجددا.
1: مش عايز اقول هارد لك لينا، لا احنا طلعنا بشرف، شرف من ناحيتنا، لكن النتيجه
2: saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun hasil pertandingan ini dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti, tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membuat gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.
1: الحياة ولسه العالم not fair. The world not fair.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu

0: jam 5:09. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimananya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kocsuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya.

0: Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026.

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manalo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John, jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten tim U17 Ramadan Putra Negara sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026 Indonesia sempat ditahan sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun depan, PSSI juga akan mempusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengarah untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Buryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, andalan Indonesia, Ken Swagum yang tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodore Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team recap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko, sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Heroic of Man, individual Heroic of Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Heroic of Mixed Team, Compound Mixed Team, dan individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menata target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan evaluasi aja sih, tapi tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia rencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe. Tim Nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Bisa kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto, selamat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

masih 11 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar, untuk Anda semua kami ucapkan selamat pagi jelang siang ya, dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pendengar, kita kembali dipertemukan di hari yang penuh berkah ini, Kamis 9 Juli 2026. Saatnya kembali menikmati kebersamaan dalam program Jelang Siang bersama saya, Bang Cibro, hanya di RRI Rimba Raya, media pemersatu bangsa. Seperti slogan kita hari ini ya, Kamis manis, jangan pesimis, harus senantiasa optimis. Apalagi kamu penyuka kuih lapis, untuk Anda yang berkumis tipis harus tetap optimis, oke? Oke, baik, coba kita sapa ada Kak Muna ya di seputaran nasir-nasir bawah. Piye kabarika api? Mudah-mudahan api-api wae ya. Sehat selalu di sana, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua aktivitasnya. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Mintakan satu buah lagu dari vokalnya Hari Parintang, langsung kita hadirkan dengan tajuknya Hanya Satu Persinggahan. Ini dia.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan hanya satu persinggahan dari Hari Perintang. Masih kita coba tunaikan permintaan dari Kak Muna ya. Kali ini berasal dari sang legenda grup band Krispatih ya, dengan lagunya Demi Cinta.

0: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membuat cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit lagi ya, terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan masuki program seni musik tradisional dan lagu. Adapun yang akan menjadi tema adalah jenis masakan rondo royal ya, dari dapur tradisional yang dimajukan kepada generasi muda.

baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih dalam program Menjelang Siang RRI Rimba Raya. Ada satu pesan sederhana pendengar untuk kita renungkan hari ini. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa konsisten kita melangkah meski menghadapi berbagai aral dan tantangan. Tentu jangan cepat menyerah hanya karena jalan terasa berat, karena setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan waktunya untuk membuahkan hasil. Oke, baik, masih dari lagu permintaan ya. Coba kita tunaikan dari vokalnya Mariah Carey yang bertitlekan Without You. Memang kalau sudah Without You ya, apa yang aku bisa lakukan? Semuanya harus bergantung pada dirimu ya. Baik, langsung saja kita hadirkan lagu yang untuk Anda. Mudah-mudahan dapat memberikan vibe positif untuk kita semuanya dan tambah bersemangat di dalam menyelesaikan berbagai aktivitas kita ini ya. Oke, baik, ini dia untuk Anda.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit lagi ya, kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, katanya sih ya, yang paling sakit itu bukan ditinggal, tapi ketika kita sadar kalau selama ini cuma dijadikan tempat singgah, bukannya tempat pulang. Kadang seorang datang bikin kita nyaman, bikin kita berharap bahwa, bikin kita percaya kalau dia adalah akhir dari perjalanan. Tapi ternyata kita hanya bagian dari cerita yang singkat. Setelah semua rasa tumbuh, dia memilih pergi dan meninggalkan kenangan yang susah untuk dilupakan. Nah, buat kamu yang pernah ada di posisi itu, atau mungkin sedang belajar mengikhlaskan seseorang, lagu berikut sepertinya bisa mewakili isi hati Anda. Ini lagu yang sempat menyentuh banyak pendengar, ya. Hanya dijadikan persinggahan dari Agus Mansri. Siapkan hati, resapi setiap liriknya. Dan semoga setelah lagu ini berakhir, hati kita juga semakin kuat untuk tetap melangkah. Oke, baik, selamat mendengarkan. Ini dia untuk Anda.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada di formasi 12 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita masuki program seni musik tradisional dan budaya. Oke, selamat siang seluruh sedoyo, yopi kabare, mugo-mugo sehat kabeh, lancar rejeki noe, karo tansah pinaringan, berkas Gusti Allah Ta'ala, amin. Ketemu mana karo aku ya Bang Cibro neng RRI Rimboroyo 90,1 MHz. Acara iki singgung ngancani sedulur kabeh ya nganggo lagu-lagu tradisional Jawa. Tentune karo cerita budaya sing isi urip tekan saiki. Sedulur dina iki awak yang ngendewi arep ngobrol soal panganan jadul ya sing jenenge Rondo Royal. Nek ning daerah liyane ana sing nyebut getuk goreng. Nanging nek wis diolah nganggo resep lawas rasane khas tenan ya, pastine kepenak ya. Jenenge unik Rondo Royal nggawe wong penasaran. Nanging panganane iki wis suwi dadi jajanan tradisional ya. Sing digawe saka tape, singkong dicampur tepung. Ya dicampur terung terus digoreng ganti guning keemasan ambune wangi yo jambarnya jero empuk lan legi bisa. Sedulur karo RRI jaman saiki panganan modern akeh yo ono sing jenenge burger, pizza, yo ayam crispy karo macem-macem jajanan kekinian. Nanging ojo nganti lali karo panganan warisan si Mbah-mbah biyen yo, nanging ojo nganti Rondo Royal iki buktine yen saka bahasa sing iki kudu dikenal karo bocah-bocah nom. Nek ora dikenalke mengko iso ilang ketutupan karo jajanan modern.

Kempling lo mas, wih lagu api ya wis kita ngerungok nih dari pokale Sodik karo Intan Caca. Nah sedulur kabeh, sing lagi ngerungok nih RRI Remboroyo, ayo melu kirim salam atau cerita apa ning kampung panjenengan isi ono sing dodol rondo royal ya, atau malah duwe resep turun temurun saka simbah, monggo dikirim pesan nih ben iso podo kenuduhake kekayaan kuliner tradisional Jawa ya. Oke, saiki waktunya 10 menit ya, lebih semoga karo pukul 12 waktu Indonesia Barat bagian barat. Masih di program seni musik tradisional karo budaya.

apa ya, ini satu lagu atau satu tembang tak wei karo sedulur kape ya. Kali ini judulnya Madiun Ngawi. Apa Riko pernah ya teko ning Madiun Ngawi? Ya, iku nama satu kuto ning Jawa pasti nih ya. Oke, ayo ngerungok nih ya, mudah-mudahan

ILM Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga. Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

Oke, sedulur kabeh yo, saiki informasi waktu di pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia bagian barat. Ora kroso yo sedulur, waktu terus melaku. Sedurunge mlebu lagu tradisional pilihan, ayo podo ngelingi. Budoyo kui dudu mung lari lan tembang yo, nanging ngrasa aroma karo panganan sing diwariske saka generasi lawas Semarang generasi nomor. Ayo terus nguri-nguri budoyo ngelastarine kuliner tradisional ben ora ilang ditelan zaman pastine yo. Aku Bang Cibur pamit sekedap tetap nang RRI Rimbaroyo 90,1 MHz. Salam budoyo, salam kompak, alon ojo lali bahagia.

Baik-baik pendengar, 27 menit sudah beranjak dari informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Satu permintaan juga sudah hadir ke meja redaksi ya. Kali ini berasal dari Bang Joy. Mintakan satu buah lagu Jawa ya. Khususan untuk teman-teman yang lagi di kebun katanya, biar tambah semangat. Oco nelongso katanya ya. Juga untuk pendengar semuanya, dapat salam dari Bang Joy juga. Salam kompak terus ya untuk Anda semua.

0: pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan menjadi di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Ano, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan olah TKP
0: polisi mengatakan
4: sebagaimana keterangan
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
5: kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Bagi baik pendengar, beberapa saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanoga, especially Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Kebaik seperti biasa, sholawat asikil kami hadirkan untuk Anda.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita tersambung kembali dengan program 1 RRI Takengon. Untuk sama-sama kita akan simak ya informasi-informasi berbahasa Gayo, dan tentunya untuk informasi-informasi tersebut terangkum dalam program Kabar Seloni. Oke, baik, dari studio RRI Baraya, Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Abdul Wahab Kuning, RRI Takingat, Miauhan ke Berserluni, Tarlu Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Saudara, kita ikuti ke Berserluni selengkapnya. Pengadilan Negeri Takingan Mane membongkar pasar impres Takingan. Kita ikuti ke berselengkapi.
1: Pengadilan Negeri Takingan Mane membongkar sebagian lahan bangunan pasar impres Takingan. Luasnya 22x41 meter persegi di Kecamatan Babasan Kabupaten Aceh Tengah. Pembongkaran mulai jadi ketat urung personil Polres Kodim Rum Satpol PP Aceh Tengah. Tukang simu bongkar tang turunan membantu proses mengosongkan kios rumah bangunan. Dalam proses pembongkaran EAP, sempat terjadi keadaan buru-buru urung simu jual siaraone. Karena simu jual menghalang-halangi petugas membongkari. Mahyani Ari RRI Takingan menyalahi kabar seruni.
0: Kabar selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Demurum Sahrial, inisiator Deni Enang-Enang. Selengkapi Isawahan Mahyani.
1: Menteri Luar Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian Demurum Sahrial Abadi, inisiator Jalan Nasional Enang-Enang secara alam tulung berhasil mengumpulkan donasi dari masyarakat dari 1,2 miliar lebih. Pertemuan naik pendopo Bupati Yuslang Mane dihadiri Wakil Gubernur Aceh Padullah, Kepala Kapolsek Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi PRR Aceh Sapreja CA, urung Bupati Bener Bariah Tagor Abu Bakar. Dan kesempatan lain WP mengalahan berijin Kusahria Abadi urung masyarakat karena mengalang tulung menetahi dunia enang-enang. Walaupun ditetahi, ingatai kondisi yang memang labil ilonik, kini merah berpotensi longsor. Hari hasil pakat murumah, struktur mitotora ikuatun urung Kementerian PU Kati Amang Iliwati Honda Rumotor. Mahyani, Ari RRI Takingan, mengalami kabar seruan.
0: Kabar selanjutnya, pusat menosah motor damkar multifungsi FVS 4000 KIN Aceh Tengah, selengkapi Sawangan Lisa Dana.
2: Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menosah sarang motor pemadam kebakaran multifungsi Fire Hawk PSW 4000 ke pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rabu Mani waktu inggih Muta Kingon. Bantuan oya diterima Bupati Hailiogai dampingi Wakil Bupati Musi Nasar. Mendagri menyawahan bantuan KIN memperkuat kelayanan daerah, khususnya untuk penanggulangan kebakaran, kebencanaan, dan pelayanan masyarakat. Bupati Hailioga menyawahan aspirasi ke pemerintah pusat atas bantuan oya, menuruti kendaraan damkar multifungsi oya sangat mendukung penanganan keadaan darurat serta kebutuhan pelayanan KIN masyarakat Aceh Tengah. Lisa Dana RRI Takingan menyawahan ke Berserun.
0: Produksi 4 juta ini kopi Arabica Gayo, tepati Gayo 3, siap disaluran. Kita ikuti ke berselengkapi.
2: Bupati Hailioga menentang lokasi penakaran ini kopi Arabica Gayo 3 di SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kecamatan Pegasing, Selasa Selang Mani, urung tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Dinas Perkebunan Aceh. Peninjauan Ibu Atan KIN mengenai progres produksi 4 juta ini kopi Arabica Gayo 3 si persiapan KIN pemulihan sektor perempusan pasca bencana di Aceh Tengah. Hayoga menyawahan kualitas ilmu ngejero nesiap isuan setelah proses sertifikasi selesai ini ijadualan mulai bagian petani terdampak bencana di Agustus 2026. Lisa Dana RRI Takingan menyawahan ke Berserluni.
0: Biak sudere ngekami sawahan ke Berserluni di RRI Takingan nantinan ke Berserluni lanjuti jeplu 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayu Aceh, Indonesiaku merah putih. Tanuh gayu sebucur Aceh, selintang Batak, adalah tanah tumpah darahku. Letakmu jauh di hutan belantara, di puncak gunung yang hijau. Menghijau bermanfaat bagi umat yang berpikir. Napas untukmu, makhluk. Wahai gayu, apakah kamu sadar dan merasa di pundakmu ditancapkan pancang tower radio Rimba Raya, merupakan ruh kemerdekaan gayu Aceh Indonesiaku. Tapi maaf, tanah tembuniku, kemerdekaan tak mengenal kami penghunimu. Cahaya terang, penglihatan gelap, suara jeritan melengking, tapi tak ada yang mendengar. Sudah 80 tahun kami menunggu. Benarkah dirimu negeri telah merdeka? Maaf negeriku, kami bodoh tak berilmu. Meraba mencari buku, kami melata mencari guru. Kami berguling mencari tengku. Indonesiaku, republikku, gayu Aceh menunggumu, rindu di pelukanmu, Indonesiaku.
1: Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri? Dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan tetap semangat untuk jalani berbagai aktivitas. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari yang penuh berkah ini, edisi Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Saatnya bergoyang, hey hey hey, bernyanyi dan melepaskan padat bersama dengan Bang Cibro dalam program Pro Dangdut. Hey hey hey, dangdut adalah kita. Tentunya hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, media pemersatu bangsa. Siang hari ini pendengar kita mengangkat tema sederhana tetapi tetap bermakna ya, jangan pesimis, harus optimis. Karena hidup memang tidak selalu mudah, ada kalanya kita gagal, ada kalanya juga kita kecewa, bahkan ada kalanya kita merasa lelah. Namun ingat, pesimis tidak akan menyelesaikan masalah. Sedangkan optimis akan membuat kita terus untuk mencari setiap jalan-jalan keluar dan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi tetap semangat untuk para petani kopi di Tanah Gayo, para sopir yang sedang mengantar barang, para pedagang di pasar, ASN, TNI, Polri, tenaga kesehatan, guru, pelajar, mahasiswa, hingga ibu-ibu yang sedang beraktivitas di rumah. Yeay! Hari ini mari kita isi dengan energi positif ya. Dan tentu saja dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani siang Anda. Oke, baik pendengar, percaya atau tidak ya, banyak orang sukses bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena mereka tidak pernah kenal dengan kata-kata menyerah. Kalau hari ini terasa berat ya, jangan buru-buru putus asa. Siapa tahu keberhasilan itu tinggal selangkah lagi. Maka pesan Bang Cibro siang ini, jangan pesimis, harus tetap optimis. Karena pendengar, orang tuh optimis selalu melihat peluang di balik setiap kesulitan-kesulitan. Nah, lanjut lagi dengan lagu dangdut pilihan yang siap bikin semangat kembali naik. Ini dia untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 33 menit sudah kita arungi dari informasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik berhubung WhatsApp sudah bergabungnya bersama kita di siang hari ini. Pertama sekali kita membaca dari Pak Rahimun ya, di seputaran Batu Lintang Pantan Musara. Kita bacakan saja WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Cibro. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Rahimun. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke, informasi cuaca seputaran Pantan Musara cukup panas yang hari ini ya. Tapi tempat kita sepertinya enggak Pak ya, masih dingin-dingin sempuk ya. Kalau kamu atau katakan ya itu mendung-mendung manjalita ya yang hari ini. Oke, Pro Dangdut.

Dangdut adalah hobi kita. Betul sekali, mau request lagu dari vokalnya Melinda, judulnya Capek Deh. Dan melanjutkan dengan request lagu dari vokalnya Emen Seran ya. Emen Seran milik sepertinya. Oke, baik, kita putarkan nanti Pak ya. Tapi dari Emen Seran mungkin bisa di tambah ya, judulnya Jangan Salah Menilai. Oke, baik. Salam kenal kembali buat Mak Selfie ya. Juga ada salam juga untuk Mak Humaira, untuk Mbak Caca, untuk Mbak Hana,

Pak Ibnu, untuk Pak Erik, juga Pak Pane ya. Salam juga untuk Pak Cimbor bersama keluarga. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang sama ya kita panjatkan untuk Pak Rahim dan sekeluarga. Salam dari Wong Deso untuk semuanya. Wassalam. Wassalam kembali ya kita ucapkan untuk Pak Rahim. Sehat selalu Pak di sana. Terima kasih sudah gabung siang hari ini ya. Selanjutnya juga dari Kak Junitun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Penyiar. Siang kembali Kak Tun. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita mantap ya. Ini Kak Junitun dari Dusun Gede 1 Simpang Balik. Ya, merequest lagu sesuai dengan cuaca cetar. Aduh hai. Judulnya Sel Jangan Melanggar Hukum ya. Dari versinya Nela Karisma. Lebih mantul. Mantul musiknya, betul sekali. Salam sehat selalu buat Bang Penyiar sekeluarga dan penyiar yang lain. Terima kasih Kak Tum, salam kembali ya. Mewakili juga penyiar-penyiar yang lain. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih. Oke, baik pendengar, Anda semuanya dapat salamnya dari Kak Junitun dari seputaran Dusun Gede 1 Simpang Balik. Terima kasih untuk doa-doa terbaiknya Kak. Nanti lagunya kita hadirkan ya. Oke, baik lagu pertama kita hadirkan dari versinya atau permintaan Pak Rahimon ya. Dari Melinda. Ini dia, Capek.

Oke, baik pendengar, kita rangkaikan terus ya lagu permintaan dari Pak Rahimun dengan permintaan kedua, yaitu dari Emen Seran Wilik yang berjudul Jangan Salah Menilai. Ini dia untuk kita semua.

0: Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.
1: Siapa yang suka berenang? Selain menyegarkan, ternyata berenang punya beberapa fakta-fakta unik. Tahukah Anda? Berenang selama 1 jam dapat membakar hampir 500 kalori. Jumlah itu setara dengan jogging, tapi tanpa membuat sendi terlalu terbebani. Uniknya lagi, air membuat tubuh kita terasa lebih ringan. Makanya berenang sering dijadikan terapi bagi penderita nyeri otot atau sendi. Dan ini yang menarik, saat kita berenang, hampir semua otot utama dalam tubuh bekerja, mulai dari lengan, kaki, dada, hingga punggung. Jadi, satu olahraga efeknya menyeluruh. Bonusnya, berenang juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, udah ditendang di mana-mana bangku.
0: Dangdut juga ada di Ponsa. Apa kabar Bang Joy?
1: Ini lagi mamam gitu loh.
0: Alhamdulillah. Hanai tae Bang.
1: Hah?
0: Hanai tae.
1: Tae anu tahu tanpa tungku.
0: Hana Bang.
1: Tahu tanpa tungku.
0: Hana ya, ikut dengku Bang, rendang ga?
1: Ya, tahu tanpa tungku.
0: Tahu pakat tumpu. Ya Hana ya Bang, sejenis Hana ya. Tahu.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo Bang.
1: Betul Bang Cibuk ke Bung Kroko.
0: Hana.
1: Tahu tanpa tungku.
0: Ada ya ga?
1: Itu tahu tuh semua rebusi mongos mongos sar ga?
0: Iya betul.
1: Ini tahu tapa tungku putih ya Bang Tibro.
0: Oh loh, ya sedap ya Bang?
1: Ya karena ga sedap baca lemas sempurna ya.
0: Baca yang lemas sempurna. Anggota mu menepi ke tengah mangan ini? Anggota mu menepi ke tengah mangan?
1: Tengah mangan aku nih.
0: Ya sedap. Boh, nanti lupa ya. Nanti lupa ngupi boh.
1: Ah?
0: Nanti lupa ngupi Mario ya.
1: Oh siap ya, ha siap ya. Maya ke perapati kupi,
0: kira. Betul betul. Ke geraras perapati ke gerarapat tuh. Ya.
1: Maya ketemu pagi-pagi nih geraras perapati nemu mangan ya. Duh mangan.
0: Tuh memang nemu mangan ga soalnya minum.
1: Pagi itu udah mamam ga?
0: Alhamdulillah nggak kami pi bang. Nasbong waruhul nih ga?
1: Ngemangan ke Bang Cibro?
0: Nge, alhamdulillah nasbong waruhul nih ya bang.
1: Oh nasi bungkus?
0: Iya betul betul.
1: Ya rendang ya ga?
0: Nggih, gulai wah sambal.
1: Oh ke rendang rendang jengkol ya tiro
0: mak
1: Selvio.
0: Mak Selvimian. Wih tengah bergabung ya Nuna Pak Iya.
1: Ini duta ya ga?
0: Iya betul. Tengah anu ya milih-milih sen kara dia.
1: Oh tengah anu ya, nah tengah nyikiti pinang model ya.
0: Betul nyikiti pinang. Nyikit ni kepake iPhone ke bang?
1: Oh, oh sikit ni buang pinang lah ya.
0: Aduh, ini meral betul hangon iPhone ya bang. Teba mu cerbeng.
1: Oh, dia mu cerbeng gerakan ke hati cerbeng ya.
0: Betul.
1: Ya, saya mu ke hati belah ya. Ini kermi sikit, kermi penam ya bang.
0: Nah, tiga bergabung ya. Nampaknya pinang ke tengah mal sini bang. Reka.
1: Ah?
0: Pinang tengah mal sini.
1: Oh tengah mal ya.
0: Hatinya kita pinang hari soboh nih. Migra sempat be kurasa mengira dia ya.
1: Ya aku lihat nih pinang atau hati timang aja.
0: Tuh. Hati timang. Ya hati kenapa?
1: Oh boh nong lagunya dikasih kau tante dengan petugas.
0: Hanya lagu bang.
1: Nong lagu hari Mansur S.
0: Aja. Mansur S sana judul bangku.
1: Anu judulnya awak-awak LRU bingung ke kota judulnya.
0: Hana pagar makan
1: LRU tapi menoga
0: pagar makan tanaman. Anu
1: tanaman makan pagar.
0: Aranya nih bang Tiza.
1: Abang bingung siapa judulnya tanaman makan pagar. Ah judul cerah.
0: Iya ya bingung.
1: Cara pagar makan tanaman.
0: Menoga.
1: Negara ya tanaman makan pagar sendiri dulu.
0: Iya.
1: 2006 nih ya.
0: Betul, betul.
1: Ya. Hari Mansur S saya judulnya kah?
0: Boh.
1: Nong harami hari anu dan yang hari.
0: Sahan bang.
1: Musim alasat kah?
0: Musim alasat sana judulnya bang.
1: Versi cover dangdut AI ya kah?
0: Oh iya.
1: Hari ini. Anu judulnya Nur Lela kah?
0: Nur Lela. Boh si mania nih kah?
1: Wah, salam salami kina Bang Tibro, keluarga semoga sehat selalu.
0: Beri jin abangku
1: untuk penyiar Rimba Raya di mana saja berada.
0: Yeah.
1: Semoga sehat selalu, kan?
0: Amin ya Allah.
1: Tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan dan Bapak Imam Taufik. Semoga sehat selalu.
0: Mudah-mudahan ya. Mendengarkan dan doanya disampaikan, ya.
1: Oke, nyalakan kawan-kawan tuh yang lagi monitor di tayangan ini ya. Di mana saja berada.
0: Di mana saja berada.
1: Semoga sehat selalu, Pak Kiai Bang Tibro.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Boh ketar Bang Sidro boh.
0: Berijin abang ku boh.
1: Boh ketar berijin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, pendengar ada Bang Joy juga sudah bergabung bersama kita. Oke baik, di belakang Bang Joy langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Perdangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak keberkah, sehat ke?
2: Enggak ya Bang, pring sehat, ger sehat, kupeng ger sehat. Sehat aku.
0: Tapi kita tetap berharap dan berdoa kita dalam keadaan sehat selalu Kak Gah.
2: Amin, tapi sebulan jadi kaum rebahan Bang.
0: Oh iya iya iya, sakit anak kok Kak?
2: Penyakit jamanak kambuhnya Bang.
0: Oh, batu empedu Kak?
2: Kenapa Bang?
0: Batu empedu.
2: Nunggu Bang.
0: Oh iya iya iya.
2: Kanker payudara Bang.
0: Ya Allah, bugut tersehat Kakak Gah.
2: Amin, semoga Bang.
0: Kakak sini dalam proses anu gak kemo kah? Aku atau kuna?
2: Dari mesti ke rumah sakit, kita kira operasi Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi aku berobat gua lupa ke kampung. Meni segar mah lah.
0: Iya yeah, iya, yeah. Kuna kira-kira.
2: Ini kan maksud pagi ini melihatnya aku kebanda bertahan dan aku ini coba ini. Anak gadis nih main-main sekolah sana bebe ini bikin pikiran Bang kegerisin aku.
0: Iya betul betul betul betul. Cuma kuna perubahan nih Kak Ara ke?
2: Lumayan Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi yang namanya penyakit apalagi penyakit yang gue ya Bang. Was wisat itu.
0: Iya iya iya iya. Tapi doa terbaik Kak Gah, mudah-mudahan terjaga karena sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala Kak Gah.
2: Amin ya Allah.
0: Allah nosahi, Allah menjagarkan nih beta. Kita kan berusaha sebagai seorang hamba.
2: Iya Bang.
0: Betul betul betul. Mau ket gerbang Kak Gah?
2: Aku pengi ke pengi pelin Bang, cuman jarang bergabung. Kadang-kadang gergigih mulai bergabung pengi Bang.
0: Atau we apelin aku tengah monitor beta kesemangat kami PKI.
2: Wih apa yang cek Lipong-pong pe mulai keberhana ini itu berarti aku masih Araman ya perum kak Muna ke banyak dari Sarau aku bales kak, aku berpas aku bales kak boh Sarau boh mi gini maksudnya beti hei aku ganti curhat rumi karena WPK pernah mengalami ya.
0: Oh.
2: Ya pong-pong ini jadi kami sering curhat toh ya sharing lah.
0: Iya iya iya iya iya. Dan tentunya untuk komunitas lagunya lebih nyambung men Kak Gah, ke cerita kita dengan apa mungkin background yang sama betah, jadi bisa saling curhat,
2: iya,
0: saling menguatkan begitu kan?
2: Iya soalnya akhirnya tuh segar Arab mongi beng akuan kiri bahkan sudah diangkat ke perdana kunanya semalah mi ya, tapi nyanyi di kena aku asal sih ini kebang.
0: Iya rek cuma anu Kak Gah, ya Tuhan bui betaga seluan mi betah.
2: Wah hati.
0: Dipikirin betaga
2: kuna asal sehat. Karena si pikir semelah ya, usahanya penting kesehatan. Karena nongpongku ngakuan kiri pe gerara, berini ke kegerara nih jalan lain, kerekundah tatang. Tapi cuma kadang gue pernah dihenti semelah, aku ngeri dia aku bayangin pe bang.
0: Iya, iya, iya. Cuma betah Kak Gah, pertimbangan ini ke memang anu Gah. Harus mungkin secara estetik berbeda betah dengan semula. Cuma ke, ya namanya usaha Kak Gah. Jadi mungkin mana cerita juga arah untilku benula Ari Medan Kak. Ah gunanya juga. Selepas kemo mulai baluhan kemo rupan penyakit wanya germeh-meh akhiri operasi.
2: Tantang juga kerele.
0: Karena berpikir mungkin anaknya kucak-kucak leun beta. Kemudian WPI pengen sehat beta Kak.
2: Iya ini pengen memang gerpas memang jalan satu-satu tapi kita nunggu karena kegerilan nih. Maksudnya parah tuh
0: Bang. Iya,
2: kita agak beda rum jaman tengah Bang ke.
0: Oh.
2: Ya, memang WP ke kampungan memang sampai pecah ya Bang ke.
0: Iya.
2: Ini kegeri.
0: Tapi mudah-mudahan anu kakak si terbaik kakak gah. Kakak mudah-mudahan senantiasa tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Maksudnya untuk keputusan pun betul-betul keputusan dari atas begitu ya.
2: Amin. Cuma sini Hana nampaknya berat badan colok udah turun bang.
0: Oh, si Dahmi sini kak?
2: Sekitar 50 lah. Biasanya 73 aku.
0: Oh, ya Allah.
2: Ini pegang
0: aku dah. Betul, betul, betul.
2: Tangguh pun pernah aku derita bang. Sini aku turun nih derita kenapa kini tengah netah ya garasi mobil derita meh bocor bang kan. Aku pun malam-malam rumah aku pengen muter nu pisna tingkam pagi gerut bersih kampi malam-malam rumah nih.
0: Oh, ini selalu nih mikir yo ya kak gah. Si penting kakak sehat. Ini,
2: ini kenara anak gadis nih rumah nih ara lebih bebe nih. Ini meh ini kena mayu di pesantren. Oh. Keminah ku manhu boarding mau deh bang ke.
0: Boarding.
2: Mayu boarding school. Boarding school kah itu nggak bingung aku nih si sering kumimi nih rumah nih.
0: Ya memang kuna kagak turah dihadapi ga. Secara mental mungkin kita pi anu ga susah berpisah dengan kekanak nih ga.
2: Cuma oh, bang, memang biasa lah berpisah mana apa pesantren ngetulutun bang ga.
0: Iya.
2: Cuman imah ni arah sih mungkin kini makin kami nggak pernah jarang bang. Nah jarang dor beli ga. Karena imah ni ke dia belikan ini, belikan itu, kira rame ke nyanyi apa deh.
0: Harap Pak Rintahun tak gagah.
2: Kiding pantas banget.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Bu lagu ini dong bang, bu.
0: Kuna gak?
2: Lagu ini, kami tuh mulai mangan ini bang, ya harap nih kru kami.
0: Boh Mika, ketiru lulus kakak mangan. Hana nyelagu ini.
2: Oh, oh.
0: Hana nyelagu ini.
2: Jangan pura-pura, riman sure, sara mila. Gala-gala Roma irama bang boh.
0: Oh iya iya, jangan pura-pura dari.
2: Salam kin bewen-bewen nih. Oh, oh salam kin bewen-bewen nih. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya.
2: Terima kasih kin Pak Rohimon selalu menyapa.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu Bapak HP.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Kak Sarah juga dari seputaran Ponsai ya. Terima kasih kakak sudah bergabung bersama RRI Rimbaraya. Mudah-mudahan cepat sehat selalu kak ya. Dan tentunya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bang Jebro. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Kak Afifah ya.
3: Oh betul bang.
0: Guna ke barangku mau kok di ngeri pengiling geng mukali kami.
3: Alhamdulillah sehat bang bang punya. Galip acara buat bang Lul.
0: Oh ya galip acara. Aku ger sehat ku rasa ger kure.
3: Oh ya galip acara kita tapi jaisan nih kang ngerjo.
0: Oh iya. Oh iya iya betul kejar tayang Benny kagak.
3: Oh ya, Bang Teng mantu balo. Minum Bang Bro, kami selalu mikir aku. Ya kok kopi nahan dari RRI tagihan nasi jak Bang Forami. Gabung mereka mengedantin we.
0: Oh. Bomi ya, kami pi paham ga aku nak.
3: Oh, itu lo langsung ke Karabang ke dang-dang jemai mayo. Mayo ku sogre ka.
0: Bomi paham kami pega maklum kuna kita.
3: Bang aku ngajak kuliah tengku sebenarnya bermain bang oi. Kemudian acaranya apa ya gede.
0: Oh ya si penting sehat kakak pega maksudnya kami dengan sedang bermain bersehat kita.
3: Alhamdulillah sehat. Lagu pasiennya kurang sehat bang lo.
0: Sahan kak.
3: Pasien ni lagu kurang sehat, kena kita jarang-jarang jadi pasien bang.
0: Numa kena waya kak eh.
3: Waya lah bang.
0: Numa kena waya gerak-gerak ni pasien ni maksudnya gerak pemikir ni pil sini mencabang-cabang kagak.
3: Oh,
0: bangga. Betul. Uang kuping, meh, kakak pi maklum, gerka.
3: Oh ya, kena aku nongar pasien kumane seni, silo ni lagu kurang di jema kena aku bang, kena aku kurang kurang yang kuping oh kan seruang lahir daripada orang mesti tunda-tunda mendengar kau.
0: Betul.
3: Bang.
0: Kena ni bevinil melikuni ya kak. Cuma ana gepeng negara betaga
3: huruf. Oh ya salam. Salami kesempatan yang kesempitan mau lebih punya bersempat langkah.
0: Betul kak, betul. Salami cuaca pi kira kau ngayu kau nak ingat kakak kengeh huren betaga.
3: Oh huren langkah. Ini si pasang berani kan dia tahu huren lagu redok langkah.
0: Iya betul ini pengen redok ini kuna ketaga.
3: Wah,
0: Bobby Bang Ihwan sehat kagak?
3: Alhamdulillah sehat tengah semiang ya bang.
0: Oh iya iya.
3: Rezeki ya misalnya bang tos.
0: Alhamdulillah jadi.
3: Wah itu lambat semiang anu
0: kau. Betul. Aku mana nggak ngarianu lo kak Bang Edison.
3: Oh ngarianya bang.
0: Oh gersempat ku takingannya nggih kuni aku betaga. Aku lpong nih Bang Iwan kan aku. Salam deh kene kene Bang Iwan ai kendemu kene.
3: Oh ya anu pe ben alihine Bang. Semua kukau dok nih alihine. Jadi yang kamu pakai ke rumah ini jaga rumah ke.
0: Iya betul.
3: Rumah ini tukang sangka Bang ko. Kamu sebangun tamu ini anak ini
0: oh,
3: orang baling salam nih, orang itu gua mendingan tu bang.
0: Iya betul.
3: Wah, bapak ni jaga rumah nanti mesangka ke rumah ni harus.
0: Ikutan kita ke rumah.
3: Oh ya bang.
0: Ya, Winong mau kuliah kagak?
3: Bulan 8 ni, insya Allah bang.
0: Oh bulan 8 len.
3: Oh bulan 8 len, anu kene. Ya kan dari ya tanggal 1 baru maksudnya pengumuman kelulusan bisa kira kok.
0: Oleh
3: insya Allah bang kau.
0: Betul.
3: Ya.
0: Bahmi buka berlancar benega ke?
3: Amin ya Allah. Ya,
0: buka sehat, buka lancar, mudah dan murah rezeki.
3: Ya abang saya betul.
0: Ya.
3: Insya Allah sehat, tata lepas keluarga abang kok.
0: Amin ya Allah. Boh kak.
3: Jadi nong lagu bang boh.
0: Mana lagu muka?
3: Cinta bercabang deh bang.
0: Cinta bercabang, saya penyanyi ya kak.
3: Saya ada penyanyi agak anu kayak Hana gelar Cici Paramida kan. Berjuangnya penyanyi bang Oi Sarkolo.
0: Boh mi Paramiko aku merahkin
3: kak. Biar saya nama herang kau.
0: Boh mi kak. Boh.
3: Insya Allah mudah-mudahan kak Sarahnya cepat sembuh.
0: Amin ya Allah.
3: Misalnya ke Hana teh maksudnya ataupun operasi ataupun kemo. Utamakan Mario nanti berbuat keras maksudnya lagu adikku bang ke kambuh bang maksudnya ikut kita boleh gara kok
0: betul
3: maksudnya daripada kemo kan operasinya lu mau masalah ya bang ika kemo ni kena wamian ya bang lagu adikku juga ke alam gak wamian
0: betul
3: emang para sisi lagu teri juga lah kita karena kita pernah operasi bang kau.
0: Betul kak, betul.
3: Wah, itu semua gerem-gerem ya bang. Ya, orang pondok kopi arah lagu ya bang.
0: Ya.
3: Pasien itu bang kau. Jadi ke operasi ini si profesional lah, insya Allah. Ini buat nanya bang. Ini ngegah pak ketua ini bang.
0: Bang.
3: Nah kami lagi kena bang. Ini Tiroya.
0: Kuna kabar ketua sehat kah?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah. Penting sehat. Kenge sehat ngelancar merah rejeki gitu ke bang?
4: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Aduh ini mengikuti sehat-sehatnya kami pin bang. Ya.
4: Yone sehat tuh.
0: Alhamdulillah. Ger sehalan bang, gerulalan dari Reja Bukit ini kena ane rurut.
4: Ya, Dendam pedes lah aku rumah mau kuat kena bapak juga.
0: Oh iya le, kami pi dendam pedes juga. Kena ni ulak mulai ni baru pun sehat tak ke?
4: Oh ya.
0: Iya iya iya iya. Nge kemangan bang?
4: Ah,
0: lo ya, no, ya, tuku
4: maris yang
0: ben mari merurut. Oh, ya, ya, ya, ah, bah, mi rezeki, oh, ya, pe, bang.
4: Ah,
0: lah. Bah, bah, ah, hana nya lagu ini, bang.
4: Nang lagu ini, kira, kah?
0: Hana lagu, bang.
4: Titik Sandora, deh, titik, spiring berdua, deh.
0: Titik Sandora. Gere ke, anu, ya, bang, Ida, Ida Laila. Gere ke Ida Laila, penyanyi, ya, bang.
4: Oh, Ida Laila ya?
0: Ida Laila, Ida.
4: Oh, saya di spiring berdua.
0: Boh, boh, boh, boh, boh.
4: Harap kesan. Salamnya pertama kenapa ngurma kak, kan?
0: Berjin.
4: Aka sehat,
0: kan? Alhamdulillah, sehat benar, bang. Alhamdulillah.
4: Ya, kini Kak Selfie, kira kak.
0: Kak Selfie, arah salam nih.
4: Bang Jono.
0: Oh, Bang Jo, iya. Terus.
4: Kak Sarahana, doanya.
0: Iya, Kak Sarah.
4: Amoy pernah mayo we.
0: Sahan, Bang?
4: Kak Amoy pernah mayo.
0: Ara wa mejen, Bang.
4: Ara. Bang Mamat ku pernah kone mayo ga?
0: Bang Mamat ku takingan wae, Bang. Gip tu ga hari rawi ga.
4: Takingan pe ke mamay we.
0: Oh. Kedang harah hal ini, bang.
4: Agar harah bang, woi.
0: Iya.
4: Kuna kak? Kadang nyuan asun itu eren gak ketika.
0: Betul. Iya, kedang jaringan pikir sawah nih kusuga.
4: Kadang balik pakai ada balik bisa suan tomat berderin berderin mereka. Kadang jadi ingatin telepon kita mereka.
0: Kadang ngelali pi rumah kayu ne ya kadang ke.
4: Wah.
0: Bomi kita doain sehat-sehat bang ni bangga.
4: Alhamdulillah.
0: Amin amin amin amin.
4: Amin ya rabbal alamin.
0: Bomi bangkit demumian kisah kita bangga.
4: Ya bang, no ya deh bang, bang bang.
0: Bomi bang, bah bah bah bah.
4: Bro ketawa ya deh, hei hei hei, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik terdengar ada Bang Ikhwan juga, ada Kak Apipa juga ya sudah bersama kita siang hari ini. Oke baik sambil terus kita pantau anda semuanya ya untuk bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita satu buah lagu coba kita hadirkan untuk anda semuanya. Iya lagu permintaan darinya Kak Sarah ya yang mau makan. Sepertinya kita doakan agar lagu yang dia pintakan ini dapat menambah selera makannya siang hari ini ya. Untuk yang lain sabar, lagunya sudah kita list semuanya ya. Oke baik, ini dia dari Mansur S, Jangan Pura-Pura.

Oke, baik bareng selanjutnya coba kita simpang balik ya. Ada Kak Nur di sana. Maksudnya Kak Tum ya. Kita hadirkan lagu permintaannya dari Nela Karisma. Ini dia, Melanggar Hukum.

Oke, baik pendengar mendatang, coba kita hadirkan juga lagu permintaan. Kali ini Marsi dari Bonsai, ada Bang Joy di sana dari Mansur S. Ini dia, pagar makan tanaman atau tanaman makan pagar nih Bang Joy. Boleh dibalak-balik ya, yang mana suka. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia.

Oke, baik pendengar, coba kita ke kawasan Raja Bukit ya. Ada Kak Aibifah di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya dari vokalnya Titik Nur. Ini dia, Cinta Bercabang.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, coba kita ke Ponsa kembali ya. Kita jumpai Kak Sarah di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya kali ini dari Roma Irama, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala.

Okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan gala-gala dari Bang Haji Roma. Berikut masih dari seputaran Ponsa ya. Kali ini dari Bang Joy, permintaan lagu coba kita hadirkan kembali. Ini dia untuk kita semuanya.

pagi, baik pendengar dimanapun anda berada. 42 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah memilih RRI Rimba Raya 90,1 MHz sebagai teman setia Anda. Tetap dengarkan program-program terbaik RRI yang informatif, edukatif, menghibur, dan mencerdaskan bangsa. Oke, baik, saya sebagai pembawa acara hari ini ya. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey. Sampai jumpa.

0: DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, sebagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu. Kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT 1 Berseri yang berada di lingkungan

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Amelia Beru Sembiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengusaha

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu.

0: secara angka 30% yang disamakan tidak terpenuhi kalau cuman dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit ya, itu kawasan kita RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali Pak, itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu

0: memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu. Dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya,
6: membuang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, mm-hmm. gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar, yeah, karena betul. Itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: khusus gitu,
6: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang seorang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Biokimia, Jesse. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Beranda Stacita Berjaringan dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan dulu kumandang azan sholat asar wilayah Redlo Muna Meriah dan sekitarnya, dan akan kami hadirkan rangkaian lagu religi ke ruang dengar Anda. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Mentul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlo, Kabupaten Bener Meriah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa innas solata shifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan sholat asar wilayah Redelung Bodo Meriah dan sekitarnya. Pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redelung sore ini akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang Tegar Redelung, Kabupaten Bener Meriah.
1: Yang indah, si Induk pun sangat bahagia.

0: ai Foyer Info. Hap, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Aduh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Chat.
6: Apa Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
4: Intermezzo.
7: RRI Radio Piala Dunia. Sugeng rawuh RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim,

Pentisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku salat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Muntul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banda Meriah. Dan di kesempatan sore hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda. Sebari kita nantikan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, lintas 17 ke Rulindes Aceh, pendengar saat lagi. Dan masih berlanjut kali ini dari Kangen Band dengan Cinta Yang Sempurna ke ruang dengar Anda.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suar api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
5: Cari di tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
6: Enak banget.
4: Seger gak?
6: Seger banget.
4: Mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
4: iya.
6: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
6: Begitu ya?
4: Iya.
6: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
4: Ya.
6: Satu,
4: ya.
6: Dua,
4: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI, for yay info.
5: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
7: Males bu, hujan terus soalnya.
5: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
7: Yang pasti bakalan banjir bu.
5: Intermezzo.

0: Renat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
2: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
1: Pihaknya optimis dengan terus berlatih, maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Biksus tingkat nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
3: Dinas Pendidikan bahwa Aceh tekan perjanjian suah kelola 2 daya di 2 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya kembali dilakukan Cindy Novita.
4: Dinas Pendidikan Daerah Aceh melakukan penandatanganan surat perjanjian suah kelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daya tahun 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah dari 22 kabupaten atau kota di Aceh sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendidikan daerah di seluruh Aceh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin SPBI MPDI mengatakan penandatanganan perjanjian suah kelola ini dilakukan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan serentak, mulai dari tahap awal hingga selesai. Dengan pola tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima bantuan.
5: Apa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema suah kelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk Dinas Pendidikan Daerah ini memang prosesnya adalah dengan suah kelola. Kemudian manfaat dari suah kelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daerah itu sendiri. Nah, jadi nantinya pimpinan daerah bersama guru-guru dan juga staff langsung melaksanakan pekerjaan ini.
4: Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena pihak daerah dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Daerah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp157 miliar untuk pembangunan dan pengembangan prasarana di 102 daerah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Aceh. Program ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan daerah yang saat ini dinilai belum memadai, seperti ruang belajar, guru santri, hingga sarana penunjang lainnya. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Dinas Pendidikan Daerah Aceh berharap pembangunan prasarana daerah di seluruh daerah dapat segera berjalan sesuai jadwal, hingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para santri dan tenaga pendidik di lingkungan daerah. Dari Banda Aceh, Sindra Vita melaporkan.

0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua mulai membadati sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Meski harga sejumlah atribut dan perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, masyarakat tetap membeli kebutuhan sekolah anak sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru. Berdasarkan pantauan RRI di kawasan Pasar Aceh, Rabu 8 Juli 2026, aktivitas jual-beli perlengkapan sekolah terlihat meningkat. Berbagai toko yang menjual atribut sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis ramai didatangi pembeli sejak pagi. Salah seorang pembeli, Mega, mengatakan dirinya datang untuk membeli beberapa kebutuhan sekolah bagi anaknya yang akan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Menurutnya, meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi.
1: Ganti semua ya, karena naik kelas juga, bukan pindah sekolah, bukan ganti sekolah. Jadi yang diperlukan aja, nggak semua. Jadi ya bajunya bisa disesuaikan ya.
0: Sementara itu, seorang karyawan toko atribut sekolah di Pasar Aceh, Munir, mengatakan jumlah pembeli meningkat dalam sepekan terakhir seiring semakin dekatnya tahun ajaran baru.
2: Kurang lebih pas 1 bulan ini lah, tanggal 2 lah, baru ajaran baru.
0: Menurutnya, harga perlengkapan sekolah tahun ini memang mengalami sedikit kenaikan. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.

0: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani, Desa Mongedong, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Semawe, di mana pada hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan Pasar Tani yang disambut meriah oleh warga Kota Lok Semawe, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur. Bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan Pasar Tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan Pasar Tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Ya, baik Pak Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di Pasar Tani hari ini?
1: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana Pasar Tani Kota Lok Semawe, termasuk para segenap panitia Pasar Tani semuanya. Ini sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini. Dia Bengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak, lalu edukasi jadi minuman coklat murni. Ini sangat-sangat ini sekali, Bu. Sama kayak Pak Kana, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak.
0: Ya, Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
1: Benar. Oke, terima kasih. Harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbanyak lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapkan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian, yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan, seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggro Aceh Darussalam.
0: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
1: Sama-sama. Kita
0: bersama kami. Baik. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun Pasar Tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongedong, Kota Lok Semawe, Muhammad Jafar melaporkan.
2: Tahapan pemilihan kecil Pilcisu 2023 Pengoposong Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional, dan sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Ya, pemilihan kecil P2K Gampung Pusung Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecil langsung Pilciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Lok Semawe Muksalmina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabud Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT.
4: Adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan, yaitu antara lain yang pertama menyusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini. Dan setelah P2P menyusun, maka kami menetapkan dalam bentuk DPT, daftar pemilih tetap, untuk calon keci tahun 2026 di Kampung Pusung Lok Sumai.
3: Sebagai dasar pelaksanaan Pilciksum di Kampung Pusung Lok Sumai, ujar Muksalmina, saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon keci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga, peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
4: Para calon, alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya. Kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, Kelompok Panitia Penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lumoy.
3: Muksalmina mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 5 bakal calon keci yang mendaftarkan diri di Kampung Pusung Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pilciksum yang sedang berlangsung merupakan untuk Kampung Pusung Lok Semawe, bukan Kampung Pusung Baru, karena keduanya merupakan kampung yang berbeda di wilayah kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pilciksum serentak kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Kampung Pusung Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun

0: Gubernur Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurunnya komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
1: Di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
0: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Mabo Irhamsyah melaporkan.

0: sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan advokasi dan sosialisasi bersama organisasi daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Nagan Kabupaten Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergitas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor, serta insan pers dari media elektronik maupun media sosial. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG besar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu puskesmas Utun Pulau dan penghargaan kedua puskesmas Betung.
2: Pertama tujuan kegiatan kita ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian selain daripada isu dari kesehatan juga capaian pelaporan daripada pantauan terutama CKG di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam kinerjakan. Di awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi kinerja program biar semua pantauan melihat, mengerti dan bisa melakukan evaluasi kembali terhadap capaian laporan perusahaan dunia.
1: Koordinasi advokasi, evaluasi serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya harap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Bengkulu memperbaiki jalan dan jembatan Wenang. Kementerian ini akan percepat pembangunan permanen jembatan lintas perintakengan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfie Sahrin.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Narwaja Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jembatan. Al-Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: terjadi.
1: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hailuka didampingi Kepala Dinas Perkebunan Tabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kalanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Hailim mengapresiasi kualitas bibit yang nilai dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh pengadilan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
2: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
1: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurut kebutuhan kopi daerah berhawa tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 datang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Jadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Kita serahkan bantuan satu tangkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkap melaporkan Muhammad Sanusi.
3: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit damkar multifungsi untuk Pemkab Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan unit damkar itu juga berfungsi sebagai peran suplai air serta

0: mendukung kegiatan pembersihan lingkungan kawasan perkotaan.
1: 5 unit yang nanti akan kita serahkan kepada Bupati Masjid Daerah, Bulu Tangki, bisa juga untuk air minum, sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran. Ya. Bertenaga sedap, ya, sampai dengan 3-4 bar. Jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara dan juga untuk pemadaman kebakaran. Dan juga untuk kebutuhan lain-lain.
0: Sefisal berharap memanfaatkan optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakai panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Tuhan, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: hingga kini belum beroperasi maksimal. Selengkapnya dilaporkan Dian Fritaria.
1: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu FKPT di Gampung Imeli, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Pada

0: Sebagai Panglima Laut di wilayah Imola, untuk kedepannya segera diperbaiki, segera difungsikan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu, harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imola, umumnya di Kota Sabah.
1: Menurutnya, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas yang baik, bahan bakar, serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Ia menilai jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan sejak pembangunan SKPT yang dimulai pada 2017 hingga kini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Livriza, menjelaskan keberadaan cold storage nantinya akan menjadi solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Ia menambahkan, secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imele telah siap digunakan, namun operasional resmi masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2: Aktivitas pelabuhan perikanan Imele sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari kementerian.
1: Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut, diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 9 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Kawasan kuno situs objek diduga cagar budaya ditemukan di sepanjang aliran Sungai Singkil, Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Sohim Barus.
1: Jadi Pak, adapun kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atau BP Kebudayaan Aceh di bawah Kementerian Kebudayaan RI langsung. Kegiatan itu adalah program fasilitasi penguasaan kebudayaan. Kegiatannya itu ke program-program untuk memfasilitasi program-program yang berbentuk kebudayaan, baik itu misalnya sejarah, seni, makanan tradisional, mereka yang pemajuan kebudayaan.
2: Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi jumlah situs-situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kegiatan yang difokuskan menelusuri Sungai Singkil, Lae Cenendang, dan Lae Suraya tersebut fokus untuk menginventarisasi nisan makam kuno di Kabupaten Aceh Singkil, guna selain merupakan sebagai identifikasi dan lokalisasi situs, kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi serta perlindungan dan penyelamatan situs, dengan harapan hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan Akla selaku penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FVK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu 8 Juli 2026.
1: Nah, ada pun tujuan daripada kegiatan saya ini, kegiatan kami adalah untuk mendata sebaran-sebaran cagar kuno yang ada di panjang aliran Sungai Singkil, baik itu Sungai Lae Cenendang dan Sungai Soraya. Nah, karena kita yakini bahwasanya peradaban masyarakat Singkil terdahulu itu dimulai dari aliran sungai, dan kami banyak mendapat info dari masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai itu terdapat banyak sekali makam-makam nisan, makam-makam dan nisan atau nisan-nisan kuno yang bentuknya itu juga Aceh, yang itulah nanti itulah

0: kami setelah tim pencari suri ini, nanti akan kami serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Agus Singkil untuk bisa ditindaklanjuti. Baik itu misalnya dilakukan ekskavasi ataupun penyelamatan apapun, dan nantinya dijadikan sebagai cagar budaya Kabupaten Agus Singkil. Nah, mungkin itu tujuan utamanya, Pak.
1: Akan hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Agus Singkil, yakni Juni dan Juli 2026, sedikitnya ada terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil Lai Cenendang Aceh Singkil dan Sungai Raya Sebulu Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bumbung dan Selo Aceh Singkil Aceh Singkil, kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Tanjung Mas dan Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat satu situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasah dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasah Simpang Kanan Aceh Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan budayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat Jembatan Handel Desa Rimo, Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

Baik, dengan demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Core Wilnus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM mendengar. Untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu Derda Terhenti Kita Nogayu ke ruang dengar Anda dalam program Redlong sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Biar gitu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI for Yay Info.
4: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni pengenan ranya surake gole I RRI Radio Piala Dunia.
5: Intermezzo. Pace, sapi arisan dulu eh.
6: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
5: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
6: Walah.
5: Intermezzo.
7: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis. Hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
8: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Mutul Nangka Paya Gajah, Simpang Tigardelung, Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar, masih terucap selamat sore dan untuk Anda kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan jangan kemana-mana, masih dengar rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari Jaki Dewantara ke ruang dengar Anda.

0: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: FYI, for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
6: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
5: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
6: Mama ini, itu laundry, Ma.
5: Hah? Laundry toh?
7: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Redelung sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami dan bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Mendengar untuk selanjutnya, sebagai penutup jumpa kita hadir kembali dua lagu gayung menemani Anda. Kali ini dari Rizky Truna dengan Kintunungan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti kita ikuti kumandang ajan sholat maghrib untuk wilayah Redelung Muda Meriah dan sekitarnya.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat maghrib untuk leher Delung Bondan Meriah dan sekitarnya. Selama untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti Warta Berita Sentral. Saat lagi pendengar, bersama RRI 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: dari Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni diesel B60, menjadi Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka agak seru, penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Mantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni diesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Apandi melaporkan selanjutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandator bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni diesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan kanan tombol siri bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan peluncuran maka Indonesia resmi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam dari sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk membeli kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka berjasa dalam proses B50, penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta di mana uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak menjelaskan terkait dugaan korupsi.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdasar ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Jupriza, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Sahehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, ini Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Arles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 103,97 miliar rupiah. Kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia, laporan disampaikan Zahrin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah

0: 47 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Wah, kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang biasanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebet Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi LA mengaku tidak tahu kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebet Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebet Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO. Selain CPO
5: sama Pam Kerno.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
5: Sesuai yang saya beli tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
5: Iya.
7: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu Direktur PT Budi Nabati Perkasa di Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan terdakwa dari PT Tebo Indah yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, masih lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
7: Faktur pajak itu siapa?
8: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Pastinya saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu?
8: Tidak pernah ketemu.
7: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko
8: Limaho? Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan UMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum, siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Tas Tipikor Polri menggeledah kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kapolres Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tentukan dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Tidak mungkin dikerjakan kalau belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arun Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Almo juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zain.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada dini hari nanti. Berikut laporan Luna Eli.
18: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu Pop Indonesia menemani Anda hingga nanti pukul 20 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: AI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Gak di tempat! Gak ada di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Pace, sapi arisan dulu eh.
5: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
4: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
5: Walah.
3: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa.

0: bersa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru, dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat malam dan 51 menit sudah berlalu dari pukul 7 menuju pukul, maksudnya pukul 19 menuju pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 9 Juli 2026. Ya, selanjutnya nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Takengon hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penyampaian informasi tadi. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya.

Ya, pendengar, sebagai penutup jumpa kita hadir kembali dua lagu ke ruang dengar Anda, dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program jam yang sama tentunya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: dan pelayanan dasar lainnya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda yang berjudul Hilirisasi Secangkir Kopi Sejuta Peluang, produksi RRI Takengon.

0: Wah, sore ini takengnya sejuk sekali ya. Eh, itu kan Nenek Nadel. Nenek Nadel, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Kak Nur, sini lah duduk. Kebetulan nih, aku lagi ngopi nih, ada cemilan juga nih. Ngundang nunggu anak.
0: Wah, kalau lihat Nenek Nadel ngopi, jadinya aku ikut lapar juga. Untungnya udah ada kuenya nih ya.
1: Kopi tanpa cemilan ya, apa sih kek? Gak lengkap.
2: Assalamualaikum. Wah, lengkap nih. Boleh saya gabung?
0: Waalaikumsalam.
2: Sini.
0: Gabung terus, apa ke tanya-tanya. Mutia, kayaknya capek ya.
2: Iya nih kak, abis dari kampus. Tugas akhir semester lagi banyak.
0: Jurusan apa emang?
2: Ekonomi kak.
0: Pantes. Kalau ngobrol sama Mutia pasti cocok ditanya-tanya usaha. Kan nyambung sama jurusan ekonomi ya.
2: Hehehe, bukan usaha saja, tapi bagaimana usaha itu bisa membuat masyarakat lebih sejahtera?
0: Ngomong-ngomong usaha, sekarang kafe-kafe kopi di Takengon kan makin banyak ya.
1: Iya, kadang heran juga sih, kopinya kan sama, sama-sama kopi gayu gitu kan. Cuman, kenapa bisa sebagian murah, sebagian bisa puluhan ribu, itulah. Kenapa itu ya?
2: Nah, pernah kepikiran nggak kenapa bisa begitu, Kak?
0: Mungkin tempatnya kali ya bagus. Apa karena gelasnya cantik? Hai.
2: Itu memang berpengaruh sih, Kak. Tapi yang paling penting adalah ada proses pengolahan dan pelayanan. Kopi tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, Kak.
0: Biasanya sih kalau misalnya kami habis ngetip di kampung ya enggak langsung jual blondong merah kayak gitu, jadi enggak ada orang pagi.
2: Itulah yang disebut menjual bahan baku, Kak.
0: Padahal kalau kita pikir-pikir ya, masih banyak proses sebelum akhirnya menjadi secangkir kopi yang kita minum sekarang loh.
2: Betul, Kak. Disangrai, digiling, dikemas, dipasarkan, diseduh oleh barista, semua proses itu menambah nilai jualnya, Kak.
0: Berarti yang kita nikmatin keuntungannya dari kopi ini bukan cuma petani aja ya, banyak masyarakat lain bisa ya menikmati.
2: Iya kak, justru semakin banyak orang yang terlibat, ada yang membuat kemasan, ada yang mencetak label, ada yang menjadi fotografer produk, ada yang menjual secara online, ada yang membuka kedai, dan semua mendapatkan manfaatnya kak.
0: Kalau begitu, istilah hilirisasi memang sebenarnya sederhana ya?
2: Iya kak, sangat sederhana kak. Hilirisasi artinya hasil panen tidak berhenti sebagai bahan mentah kak, tetapi diolah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi kak.
0: Jadi kepikiran selama ini kami selalu berharap harga kopi itu naik. Padahal mungkin kami juga bisa menaikkan harga kopi itu sendiri tanpa nunggu harga kopi dari toke ya.
2: Iya kak, nah itu dia kak. Harga memang dipengaruhi pasar kak, tapi nilai tambah bisa kita ciptakan sendiri.
0: Misalnya nih, Nenek Adel, kalau di kampung itu kan ada ibu-ibu tuh. Jadi kalau biasanya kayak cuma ngutip, ongkosan ngutip. Nah coba deh buat kopi, jadi kopi bubuk kemasan.
2: Atau membuat paket-paket olahan-olahan khas gayu.
0: Ya olahan lah gitu.
1: Ditambah lagi mungkin bisa ya dibungkusnya itu kita buat gambar kerawang gayu ya.
0: Nah benar, itu jadi menarik ya, selain hasil kopi gayunya, bubuk kopi gayunya, tapi kemasannya juga punya motif khas gayu.
1: Kan waktu kak baru pun datang belum diminum dari foto.
0: Ada orang ekonomi nih ya. Memang gitu sekarang. Kan memang kayak kita tadi, kayak aku misalnya pas kalian belum datang, aku foto dulu loh kopinya, karena kan gelasnya cantik, tampilan cantik gitu.
2: Nah itu juga peluang kak, kemasan yang menarik membuat orang lain ingin membeli dan membagikan di media sosial.
0: Ajang promosi gratis sambil membantu pemilik usaha.
1: Memang sih anak muda sekarang kreatif ya, bisa dibuat konten dari kopi ini pun. Kalau kami dulu yang penting kopinya habis, udah habis kutip bisa dijual, alhamdulillah dapat uang.
2: Sekarang bukan hanya menjual kopi, kita juga menjual cerita tentang petaninya, tentang alam Gayo, tentang budaya, tentang proses pengolahannya. Itulah yang membuat orang tertarik, Kak.
1: Berarti secangkir kopi bisa membawa nama Tanah Gayo kemana-mana ya?
2: Betul tuh, Kak. Makanya hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjaga identitas daerah.
1: Kalau gitu, anak pun nanti jangan cuma disuruh jadi petani ya, atau cuma ngutip kopi, itu cuma berarti bisa juga belajar bisnis kopi, bagaimana bisa kopi ini diberkembang ya. Iya, kenapa enggak?
2: Kenapa enggak? Petani kan tetap penting, tapi generasi muda juga bisa menjadi inovator, pengusaha, pemasaran, bahkan eksportir.
1: Yang penting semuanya saling mendukung. Petaninya kuat, UMKM berkembang, anak mudanya kreatif, pemerintah memberi pendampingan, masyarakat akhirnya bangga memiliki bahkan hingga memakai produk lokal.
3: Wah, kalau gitu saya jadi semangat nih. Nanti di kelompok PKK aku mengusulkan belajar membuat kemasan kopi. Oh, siapa tahu ya bisa jadi usaha sama-sama.
2: Itu langkah awal yang bagus, Kak. Betul itu, Kak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Dan yang paling penting nih, jangan pernah merasa kopi Gayo hanya layak dijual sebagai bahan mentah kayak gelondong. Padahal harganya berapa coba? Kalau dijadikan minuman kayak gini kan lebih mahal ya. Karena kan kopi Gayo itu layak ya menjadi produk unggulan yang diolah, dikemas, dipasarkan, bahkan dikenal sebagai kebanggaan Indonesia.
3: Ya berarti ya semoga aja ya semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari kopi Gayo ini, bukan hanya dijual gelondong aja, tapi bisa dikembangkan dari dijual kopi bubuk, bungkusnya atau apapun kayak gitu.
2: Betul, Kak. Semoga semakin banyak anak muda yang mencintai kopi Gayo, bukan hanya meminumnya, tetapi juga mengembangkan usahanya.
1: Terima kasih Nana Adel dan Mutia, ngobrol sore ini benar-benar bisa membuka wawasan kita kan. Semoga semakin banyak masyarakat Tanah Gayo yang terinspirasi untuk meningkatkan nilai hasil panennya melalui hilirisasi. Karena ketika kopi diolah di daerah sendiri, manfaatnya juga kembali pada masyarakat sendiri. Untuk kopi Gayo dari Tanah Gayo, untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Secangkir Kopi, Sejuta Peluang.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti mini drama ya, drama radio yang berjudul Secangkir Kopi Sejuta Harapan, produksi RRI Takengon. Dan pendengar tetaplah bersama kami karena saat lagi akan ada dialog Dai Menjawab dengan tema pendidikan Islam sebagai pondasi karakter anak. Pendengar, bersama narasumber kita Bapak Tengku Syahria Putraga MPD. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga malam ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Dai Menjawab di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Dan pendengar, malam ini kita akan membahas tema yang penting mendengar ya, yaitu terkait pendidikan Islam sebagai pondasi karakter anak nih pendengar. Di tengah perkembangan teknologi, media sosial dan perubahan zaman yang begitu cepat, tantangan dalam mendidik anak juga semakin besar pendengar ya. Karena itu pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga membentuk akhlak, kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan kepedulian sosial. Ya, pendengar, untuk membahas tema malam ini ya, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Takengon, Bapak Syahria Putraga MPD, Kasih Pendidikan Madrasah atau Kasih Dikmat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum Pak Syahria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar malam ini Pak?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk berhadir di studio kita tercinta ini.
1: Insya Allah.
0: Baik, kita langsung saja ya Pak Syahria ya. Pak, ini menurut Bapak ini bagaimana nih, Pak, pendidikan Islam sebagai pondasi karakter anak ini Pak?
1: Kalau kita kaji ya namanya pendidikan, mayoritas yang merupakan penganut agama Islam. Letak dasar yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan saat hari ini yang begitu perkembangan semakin pesat kaitannya dengan teknologi digital atau kita sebut dengan pembelajaran melalui coding atau AI, tentu ini merupakan salah satu tamparan mungkin kepada kita, khususnya bagi umat yang beragama Islam dan secara umumnya yang tidak kita mengenal antara agama satu dengan agama yang lain, maka salah satunya kita harus merujuk sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional. Tentu ini tidak terlepas dari sistem pembelajaran yang berbasis karakter. Kalau kita kaji di pasal 3 bahwa tujuan daripada pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar senantiasa bagaimana kita mampu mengarahkan didikan itu menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tentu yang memiliki akhlak yang mulia, yang kreatif, cakap, mandiri, serta mampu menjadikan warga negara yang bersifat demokratis dan bertanggung jawab. Sebenarnya kalau kita kaji isi daripada pasal 3 melalui Undang-Undang nomor 20 2023 itu, sistem pendidikan nasional itu sudah jelas. Hari ini kita memang dituntut bagaimana para peserta didik hari ini kita ingin terus menerus menggalakkan yang kita kenal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia secara umumnya, secara nasional itu ada namanya keputusan Menteri Agama nomor 1503 kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta. Ini diinsersikan yang sebelumnya kita mengenal ada namanya kurikulum merdeka. Kita bukan mensubstitusi, bukan mengganti, tetapi menginsersikan kurikulum merdeka itu kepada kurikulum berbasis cinta. Begitulah pentingnya hari ini kita butuh bagaimana generasi harapan kita ke depan. Tentu kita harus lebih ketat menanamkan di antara empat dimensi dalam dunia pendidikan hari ini yang harus lebih ketat kita perhatikan, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat, apalagi memang di tempatnya madrasah ataupun di sekolah, memang sudah disebut dengan sebagai lembaga pendidikan. tentu dari empat dimensi yang untuk tujuannya tidak lain adalah sebagai peletakan fundamental, sebagai pondasi sesuai mungkin judul ya, yang disampaikan kepada kami bahwa pendidikan agama itu sebagai pondasi dalam membangun jiwa pendidikan yang berbasis karakter. Nah, tentu yang pertama itu tidak terlepas daripada akidah dan tauhid. Ini sesuai dengan ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyriku billah inna syirkal zulmun azim. Jangan menserikatkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Orang yang memperserikatkan, mempersekutukan Allah itu ternyata itu perbuatan zalim yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat penanaman nilai-nilai tauhid inilah yang harus kita jadikan sebagai tujuan daripada proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam ruang belajar. Yang kita laksanakan maupun di luar ruang belajar sebatas lingkungan lembaga pendidikan. Maka ada di istilahnya kita memberikan empat dimensi. Ada namanya olah hati. Olah hati itu tidak terlepas dengan etika dan spiritual. Etika itu adalah moral.

0: Nah, itulah pengaruh dampak digital hari ini.
1: Yeah.
0: Pembelajaran berbasis digital tergantung kemampuan anak, bagaimana dia mampu mengolah melalui AI itu, mampu dia memfilter, mampu dia menelaah secara sistematis, ya, mendapatkan sebuah tujuan yang diharapkan oleh para peserta didik kita pada hari ini. Maka ini harus dibarengi dengan penanaman tauhid. Nah, mudah-mudahan dengan penanaman tauhid ini akan muncul namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau sudah akhlak itu mampu dia lakukan melalui penanaman tauhid, muncul akhlak, muncul moral, maka ini merupakan salah satu modal yang kita harapkan hari ini. Banyak yang sudah magister, banyak yang sudah doktor, banyak yang sudah jadi profesor, namun terkadang-kadang nilai intelektualnya itu tidak selaras dengan etika, tidak selaras dengan spiritual. Punya intelektual tapi tidak selaras dengan spiritual. Ini yang bermasalah, ini yang berbahaya. Jadi hari ini kita dituntut bukan hanya kepada para didikan kita, generasi kita, tetapi kita sebagai pelaku pendidik, kita selaku yang memberikan arahan, bimbingan, tentu juga kita harus mengupgrade diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, maka sesuai dengan apa yang disampaikan surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu, ternyata seorang pendidik itu diberikan dalam satu minggu itu, satu hari itu khusus mengupdate dirinya sendiri.
1: Belajar gitu. Ya Pak ya?
0: Khusus, dalam satu minggu itu satu hari. Bukan artinya libur, tetap mengupdate dirinya sendiri. Boleh jadi lewat kegiatan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, itu kalau di tingkat SMA maupun di MTS. Kalau di tingkat MI atau RA garing TK, itu ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Disinilah kita memanfaatkan waktu dalam satu minggu satu hari itu mengupgrade apa yang semestinya yang harus kita benahi. Karena moral anak hari ini sangat luar biasa, Bu. Sudah mau melawan, sudah mau menipu orang tuanya, menipu dirinya sendiri. Inilah zaman, zaman digital ini banyak pengaruh, banyak dampak yang semestinya ini sama-sama harus kita hadapi. Memang sudah zamannya, Bu. Maka butuh sekali lagi kami sampaikan penanaman nilai-nilai tauhid melalui oleh olah hati, etika dan spiritual, melalui oleh olah pikir, literasi dan intelektual. Kita tidak cukup dengan beberapa literasi. Hari ini kita mungkin didikan kita ini banyak mengambil literasi lewat coding, lewat dunia digital hari ini. Tetapi tidak cukup. Kita harus juga memberikan yang jelas, yang nyata, yang konkret di hadapan para didikan kita. Maupun olah rasa, itu kaitannya dengan estetika dan empati. Punya nilai-nilai keindahan, punya nilai-nilai seni, punya nilai empati, punya rasa apa namanya itu, merasakan, punya rasa kemanusiaan, harmonis. Yang keempat ada namanya olahraga. Olahraga itu tentu ya kita juga harus mengedepankan, menanamkan nilai kesehatan terhadap fisik. Nah, jadi inilah yang salah satu yang harus kita lakukan dari fundamental. Para pendidik maupun anak didikan kita, kita harus menanamkan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah menjadi manusia yang bersyukur. Jika kita kufur, maka akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini pertama, Bu. Ketika kita diingatkan oleh dalam sebuah hadis, khiyarukum ahasinukum akhbaka, yang artinya sebaik-baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, itu yang kita kedepankan, yang kita butuhkan hari ini. Inilah sebenarnya disebut dengan pendidikan berbasis karakter. Kalau di kurikulum disebut dengan kurikulum berbasis cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama manusia, dan cinta terhadap ekoteologi dimanapun kita berada. Kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan tubuh dan lain sebagainya,

0: dan yang keenam cinta kepada negara dan bangsa. Okay. Ya, mungkin sekilas Bu kami sampaikan, berarti itu yang kita butuhkan hari ini. Ini masih fundamental yang pertama. Yang kedua seperti yang kami sampaikan kaitannya dengan akidah. Akidah itu artinya menyangkut tatanan akhlak, sikap. Mudah-mudahan kalau antara tauhid dengan akidah ini seimbang, insya Allah apapun yang akan kita rencanakan, apapun kita harapkan, tujuan yang dicapai oleh pembelajaran kepada peserta didik tidak terlepas dari nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat Al-Quran maupun lewat sunnah daripada Rasulullah. Demikian Bu, kira-kira.
1: Oke, Pak, ini kan sering kita dengar ya, kalau apa bahwa rumah itu adalah sekolah pertama ya bagi anak-anak gitu ya, Pak ya. Ini sebenarnya bagaimana ini, Pak, peran orang tua dalam pendidikan karakter ini menurut Islam itu seperti apa, Pak?
0: Makanya kami sampaikan ya, pendidikan karakter ini akan berhasil itu dimulai dari diri sendiri. Kalau di lingkungan keluarga itu katakan itu pendidikan yang bersifat non formal. Itu pendidikan yang bersifat informal. Kalau non formal katakan itu pengaruh faktor lingkungan atau masyarakat. Kalau informal itu pengaruh yang terdapat di lingkungan keluarga. Boleh kategori informal maupun non formal. Masyarakat dan keluarga ini memang harus punya nilai-nilai sosial. Artinya apa? Kita selaku orang tua, mampukah kita membiasakan kepada anak? Misal, ba'da maghrib membiasakan membaca Al-Quran. Ba'da maghrib mengajak anak-anak kita untuk belajar Iqra, belajar sedikitnya fikih bersama. Tentu ini harus dimulai dari seorang pemimpin dalam rumah tangga. Itulah seorang ayah, seorang ama, seorang bapak yang harus bertanggung jawab memberikan nilai-nilai karakter yang terbaik kepada anak buah hatinya, putra maupun putrinya. Demikian juga dengan istrinya. Itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap tajkiyatun nufus kepada anak, untuk membersihkan jiwa kepada anak. Karena itu merupakan proses ilmu yang mungkin sangat mempengaruhi ketika dia ingin menimba ilmu di luar ruang lingkup keluarganya. Nah, tapi kalau tatanan dalam keluarga ini cukup manajemennya bagus, seorang ayah selalu memberikan bimbingan yang terbaik, mengarahkan anaknya yang lebih terbaik, kerjasama dengan seorang istri lebih baik, insya Allah anak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka tidak terlepas ibarat pepatah Bu ya, daun itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kira-kira seperti itu. Itu sangat mempengaruhi itu, walaupun disebut dengan pendidikan informal.
1: Biasanya ini Pak, kalau di rumah itu biar anak-anak ini lebih mendengarkan nasihat-nasihat atau mengikuti orang tuanya, apa yang namanya, ketika seperti yang Bapak katakan tadi, entah itu ayahnya sholat atau ngaji gitu kan, lebih duluan mana gitu Pak untuk didengar anak-anak itu?
0: Kita berharap yang namanya seorang tua itu harus punya integritas. Antara perkataan dengan perbuatan itu selaras, sejalan. Ketika orang tua dia mengajak anaknya itu sholat, tentu orang tua itu yang terlebih dahulu melaksanakan ibadah sholat, mengajak. Boleh jadi katakanlah mungkin jauh dengan menasa, jauh dengan masjid, mengajak sholat berjamaah, mengajak sesekali mungkin membaca Al-Quran secara bersama, menceritakan mungkin sedikit tentang sejarah-sejarah Nabi kita terdahulu, bagaimana susahnya Nabi Ibrahim, bagaimana dikatakan ulul azmi dari lima nabi itu, kenapa disebut dengan ulul azmi? Mereka yang begitu tabah, yang begitu sabar, sehingga Allah memberikan berbagai macam kekuatan berupa mukjizat kepada para nabi kita terdahulu. Tentu yang namanya orang tua itu harus punya punya ilmu, tetap menjadi sebagai patokan kepada orang tua itu, jadi contoh. Literasi kita bukan hanya menyampaikan kepada peserta didik, kita juga hari ini butuh literasi. Harus introspeksi diri, muhasabah diri. Makanya orang tua pun harus mengupgrade diri, sekalipun orang tua itu bukan sebagai guru di pendidikan lembaga yang formal. Tetapi kita sendiri juga harus mengupgrade diri kita sendiri. Ya harus menilai apa kesalahan kita selama ini. Kenapa anak ini kok tiba-tiba berubah? Tidak istiqamah. Boleh jadi itu dipengaruhi oleh faktor ayahnya. Boleh jadi itu dipengaruhi oleh faktor ibunya. Maka perlu kita sendiri juga mengupgrade diri kita sendiri dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu tidak akan harmonis tanpa ada kerjasama antara suami dengan istri. Kalau kita kaji dengan ayat-ayat Allah, ternyata arahan bimbingan itu yang lebih banyak berperan adalah seorang ayah, bukan seorang ibu. Ismail peran seorang ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam surah Luqman Hakim juga peran beliau kepada anaknya. Itu kan dari ayat 12 bahkan sampai 19 itu semua merupakan sebuah kasih yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Begitu pentingnya peran seorang ayah terhadap anaknya.
1: Kalau di sekolah ini Pak, ini bagaimana madrasah maupun sekolah gitu ya dapat memperkuat pendidikan karakter pada peserta didik Pak?
0: Seperti yang kami sampaikan tadi, artinya guru hari ini tidak ada kita membedakan antara guru umum dengan guru agama. Tuntutan yang paling terdepan itu artinya bahwa guru agama itu tidak boleh mengatakan saya bukan sarjana agama. Yang namanya kita yang beragama Islam wajib memahami nilai-nilai agama Islam itu sendiri, baik dari sisi tauhid, baik dari sisi akhlak maupun dari sisi tauladan, ketauladanan terhadap generasi kita. Artinya guru harus mampu mengajak kepada peserta didik ini membawa nilai-nilai yang agamais istilahnya. Ada punya landasan-landasan dasar dalam menyampaikan materi, sedikitnya kita harus menyertai nilai-nilai agama. Sekalipun yang kita ajarkan itu adalah matematika, sekalipun yang kita ajarkan itu adalah kimia. Itu harapan kami. Supaya karakter itu terbangun, Bu. Karakter itu terbangun. Itulah disebut dengan pendidikan yang bersifat karakter. Makanya seperti kami sampaikan tadi, di Undang-Undang nomor 20 2023 itu juga sudah tercantum di situ isi pasal 3 itu pendidikan yang berbasis karakter. Maka artinya kita guru umum wajib. Tidak ada istilah mengatakan saya bukan guru agama. Bagaimana dengan guru agama yang tidak bisa umum? Maka guru agama ini ya lebih mengedepankan pembinaan karakter, karakternya. Seperti kami sampaikan, punya nilai spiritual, punya nilai intelektual, harus sejalan, harus searah.
1: Kalau nilai-nilai dasar, nilai akhlak apa itu Pak yang paling yang paling utama ditanamkan sejak dini itu, nilai akhlak apa itu Pak?
0: Seperti kami sampaikan tadi, tauhid, nilai ketauhid, keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Maka supaya hari ini mampu para remaja-remaja ini bau berpikir, siapa sebenarnya saya? Siapa sebenarnya saya? Ini yang harus kita mengenalkan kepada generasi harapan kita. Ternyata kita ini semuanya adalah titipan daripada Allah. Kalau kita melepaskan ketentuan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka akibatnya kembali kepada kita. Maka mari kita ajak dengan beberapa ayat. Misal Fusil ayat 46. Man amila salihan fali nafsi, wa man asaa fa 'alaiha, wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid. Barang siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Fahala, nilai ridho, untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang murka terhadap Allah, barang siapa yang mau ingin berbuat maksiat, maka dosanya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Dan Tuhanmu tidak akan pernah zalim terhadap umatnya. Maka nilai-nilai ini yang selalu senantiasa kita ajak kepada generasi harapan kita, supaya dia mampu mengenal dirinya, siapa sebenarnya saya. Kalau saya selalu berbuat dalam maksiat, maka akibatnya juga untuk diri kita sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi harapan kita. Agar senantiasa siswa ini kita selalu untuk berbuat dalam kebaikan. Karena manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk masa depan dirinya sendiri.
1: Kalau di era digital saat ini, Pak, ini apa, Pak, tantangan terbesar dalam membentuk karakter anak ini di tengah derasnya arus informasi seperti ini, Pak?
0: Seperti yang kami sampaikan, tajikian tun nafs itu kan membersihkan jiwa. Makanya seperti yang kami sampaikan, kita harus kita giring dengan nilai-nilai spiritual. Mata kita hari ini boleh jadi ketika bangun tidur tidak ada lain pikirannya.
1: HP.
0: Berarti buka HP. Sebelum matanya tertutup atau sebelum mengantuk, pasti yang dia perlihatkan itu tidak lain adalah Androidnya. Pasti HP itu tidak akan pernah terlepas dari pandangannya. Maka dengan tajkiyatun nafs, membersihkan jiwa ini, boleh jadi HP itu harus punya manajemen. Jangan kehidupan tiada hari selalu dengan HP. Memang berat tantangan ini, Bu. Jangankan dulu orang anak kecil kita, jangankan dulu generasi kita, kita sendiri selaku orang tua terkadang-kadang sudah langka untuk berdiskusi. Sudah langka untuk bermusyawarah. Kenapa? Karena sudah asik dengan handphonenya sendiri. Ayah asik dengan handphonenya sendiri. Seorang ibu asik dengan HP-nya sendiri. Ketawa sendiri, senyum sendiri. Anak juga seperti itu. Mau jadi apa keluarga kita ini? Ini kan tantangan.
1: Betul.
0: Tantangan bukan hanya untuk generasi kita, kita sendiri jarang sudah berkomunikasi dengan istri, istri jarang berkomunikasi dengan suami. Asal sudah gabung di rumah, tidak lain HP. Maka manajemen HP ini kita harus memanage. Kita yang harus memanage, bukan orang lain. Tapi kalau ini mampu kita manage, maka marilah sedikitnya secara perlahan-lahan kita arahkanlah generasi harapan kita ke depan. Artinya berikan batasan-batasan. Tidak kita berikan semacam kebebasan kepada anak-anak kita. Walaupun sulit, tetapi ini wajib menjadi tantangan buat kita. Tidak boleh kita melepaskan, memberikan kebebasan kepada anak. Boleh jadi kita melihat jam ketika waktu malam, boleh jadi anak jam 12 itu belum tidur.
1: Pantau.
0: Dipantau, anakku sudah tidur, nak. Coba buka bentar, nak. Kalau dia masih ada respon. Berarti dia belum tidur. Harus, Bu. Itu memang tantangan. Tidak boleh kita menyepilikan hal yang semacam ini. Takut-takutnya, Bu, yang namanya secara psikolog, masa anak ini ada beberapa tahapan-tahapan atau disebut dengan puberitas. Nah, ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Maka perlu juga semacam pendampingan kepada anak-anak kita secara khusus. Berikan cara kita untuk lebih lembut kepada anak. Jangan dengan kekerasan, tapi dengan cara bagaimana anak itu transparan kepada kita, akrab dengan kita. Jangan dengan suara bentakan, berhentikan HP itu, udah jam sekian masih nonton HP. Nah, ini yang tidak menerima anak-anak kita. Maka oleh karena itu perlu sekali lagi kami ingatkan, kita butuh pendampingan, keseriusan kita kepada generasi kita. Tidak boleh kita menyepilikan. Itu yang paling penting. Perlu kita pantau, perlu kita bicarakan kepada generasi kita, walaupun di intern keluarga kita. Perlu
1: saat ini juga gadget menjadi bagian kehidupan anak-anak ini Pak ya, seperti yang kita katakan tadi. Dan ini bagaimana Pak pandangan Islam terhadap teknologi Pak?
0: Seperti yang saya sampaikan, yang namanya zaman digital ini, kalau kita tinggalkan tidak mungkin, memang sudah zamannya digital. Seperti kembali kami ingatkan, kita harus tetap memantau, mengingatkan, walaupun itu kebutuhan hari ini, tetapi bukan semerta-merta itu semuanya harus mengedepankan gadget. Tidak, tidak harus mengedepankan gadget. Contoh kecil, membaca Al-Quran. Boleh jadi ada kitab Al-Quran kita di rumah. Ambillah Al-Quran itu. Jangan harus melalui gadgetnya, sekalipun dia punya aplikasi di di HP-nya. Ambil Al-Quran. Tidak semerta-merta semuanya harus melalui gadget kita. Tidak. Yang kedua, misalkan bagaimana tata cara sholat yang benar. Boleh jadi kita memberikan bimbingan kepada anak kita, praktek. Nah, sholatmu bapak lihat rukuknya kayak kurang tepat. Nah, coba dilihat. Nah, sepengetahuan bapak, cara rukuk yang benar itu seperti ini. Jangan kita mengedepankan di gadget. Jangan. Kita tetap harus memfilter. Itu disebut dengan literasi. Itu disebut dengan olah pikir, literasi dan intelektual. Intelektual, literasi ini tidak semerta-merta semua harus berbasis gadget. Tidak. Tidak semuanya harus berbasis coding. AI tidak. Tetapi ada yang dibutuhkan, kita butuh secara langsung di hadapan anak. Belajar misalkan mengaji, belajar ilmu tajwid. Kalau memang kita kaji gadget, kita nggak butuh lagi ustaz. Cukup dengan gadget. Tetapi hari ini masih butuh, Bu. Apakah mau dari privat dipanggil salah satu ustaz misalkan ke rumah, walaupun kita membayar mungkin sedikit lebih nilainya, tetapi harapan kita anak mampu secara langsung dia mengetahui. Makanya seperti yang kami sampaikan tadi, Bu, kalau tidak hati-hati, nasihat orang tua itu seolah-olah tidak lagi berarti kepada anak kita pada hari ini. Kenapa? Sekecil apapun persoalan yang dihadapi, dia sudah mulai curhat dengan codingnya, dengan zaman digitalnya. Nah, ini harus apa namanya, tetap kita antisipasi, waspada, karena tidak semua literasi intelektual yang ada di gadget itu benar. Harus kita memfilter dengan apa namanya, referensi-referensi yang jelas, yang nyata di hadapan para generasi kita.
1: Oke, artinya kita harus hadir seperti itu Pak ya, hadir kepada anak-anak kita.
0: Tetap.
1: Kalau sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat maupun pemerintah ini dalam menciptakan generasi yang berkarakter ini bagaimana Pak?
0: Harus kerjasama.
1: Kerjasama.
0: Daripada pemimpin, kalau di Kabupaten Aceh Tengah ini daripada bupatinya, wakil bupatinya, sekdanya, sampai terus eselon 2-nya, perkopindanya, kepala-kepala instansi dinas-dinas-dinasnya. Bagaimana kita mampu membina pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, guru yang bertanggung jawab kepada anak didikannya, seorang ayah, seorang ibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Maka masyarakat juga harus kerjasama menjaga dan bertanggung jawab kepada generasi harapannya di masyarakatnya. Maka ketika ilmu intelektualnya sudah mulai meningkat, maka harus disertai dengan nilai-nilai sosial. Tidak pernah terlepas. Jangan asik dengan gadget, asik dengan coding, seolah-olah anak ini tidak pernah lagi dia berteman dengan tetangganya, asik dia berteman dengan gadgetnya. Bahaya, Bu. Maka ilmu yang semestinya yang harus kita miliki itu harus memberikan nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Kita butuh, Bu, masyarakat. Butuh. Hidup ini butuh kita interaksi sosial, tidak cukup. Jangan kita merasa hebat, merasa kaya, merasa segala-galanya, seolah-olah kita tidak butuh lagi bertetangga, tidak butuh lagi bermasyarakat. Itu salah fatal. Ini yang harus kita membangun kerjasama dari pemimpin yang tertinggi di kabupaten kota, dari bupati sampai rejo kampung, sampai kepala rumah tangga, harus senantiasa sinergisitas. Kalau di pendidikan misalkan di Kementerian Agama itu berkebutuhan kami diamanakan sementara sebagai kasih pendidikan madrasah. Kami mampu membangun kerjasama dengan Capdin, cabang dinas, walaupun mereka berkiblat ke tingkat provinsi, sedangkan dinas pendidikan itu bawahannya adalah tingkat SMP, SD maupun TK, tetap kami harus membangun sinergisitas dengan kerjasama maupun di majelis pendidikan daerah, di MAG misalkan. Sekarang ini kan kalau di Kementerian Agama ada namanya masa ta'aruf murid madrasah, mata muda, berbagai macam, setiap terjadi perubahan ajaran baru, macam-macam aja sebutannya. Kalau di dinas itu ada namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, misalnya itu kan kurang satu minggu, Bu. Ini kita tidak lama lagi masuk, tanggal 13 hari Senin ini sudah mulai masuk. Libur yang begitu panjang kurang lebih sekitar 3 minggu saya rasa sudah cukup, kan gitu. Mudah-mudahan masa ta'aruf ini, disinilah kesempatan kita bagaimana kita membangun karakter anak ini depannya menjadi lebih baik. Nah, inilah kita mengenal pendidikan yang berkarakter, mengenal lingkungan yang berbasis ekoteologi. Ekoteologi itu kan bersih, Bu, lingkungannya bersih, rapi, indah, pohon-pohonnya ya punya nilai-nilai kesehatan. Ini semestinya yang harus kita persiapkan di sekolah. Bukan hanya kualitas, tapi lingkungan juga harus kita jaga. Nilai-nilai asri, itu maksud kami. Nilai-nilai asrinya itu harus dapat.
1: Estetikanya, Pak.
0: Ada nilai seninya di situ. Sehingga anak merasa betah, tidak kurang dia di lingkungan sekolah. Apalagi posisi di kamar mandi, yang wajib Bapak dan ibu kepala-kepala madrasah, khususnya kami di bawah lingkungan Kementerian Agama, jaga kebersihan kamar mandi ataupun toilet bagi siswa-siswi kita. Harus wajib, supaya anak ini nyaman ketika dia buang air kecil, ketika buang air besar nyaman. Jangan dia membedakan dengan lingkungan yang ada di rumahnya ataupun di kampungnya, tetapi ketika ini dalam keadaan berbasis ekoteologi, anak merasa lebih nyaman, lebih betah, Bu. Maka kita butuh pembelajaran lingkungan berbasis ekoteologi. Kebersihan itu harus, sama seperti kita di rumah lah, Bu. Dapur kita bersih, rapi, di belakang rapi, di tengah rapi, ketika kita mau tidur rapi. Tapi coba, Bu, kalau
1: acak-acakan,
0: Bu, jiwa kita pun tidak tenang, bukan? Ini yang harus kita rubah, karakter itu yang harus kita rubah, sekalipun kita sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Padahal itu tidak boleh kita membiasakan yang tidak benar, tapi kita harus merubah supaya ada kenyamanan, ada keindahan, pemandangan-pemandangan yang lebih menyejukkan. Kira-kira seperti itulah gambaran yang kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini.
1: Kita di penghujung, tapi saya mau nanya satu nih, Pak.
0: Boleh.
1: Bagaimana ini kita menyikapi kalau ada anak yang mulai kecanduan media sosial kah, atau kecanduan gadget seperti itu gimana, Pak?
0: Itu kan semua orang tua hari ini merasakan, kami sendiri merasakan. Tentu ini kan kembali kepada kita, kepada orang tuanya, kembali kepada kita. Ketika anak sudah terlalu kecanduan, maka mari kita mengajak anak untuk keluar, bermain, bertamasa ke danau. Itu salah satu. Berarti kita harus menyempatkan waktu membersamai anak. Kita cari tempat-tempat yang indah, yang jauh pikirannya dengan gadget misalkan. Harus kita kembalikan suasana yang lebih indah itu ada pada diri kita sendiri, Bu. Itu salah satu. Kita mengajak misalkan jalan sore-sore misalkan tuh. Itu kan rasa kejenuhan, walaupun dia tidak akan pernah jenuh, tetapi kita harap supaya mereka ini, anak-anak kita ini, supaya dia tahu. Oh ternyata kalau saya terus menerus pandangan saya ke genjet, ternyata saya otak saya ini sedikit agak bermasalah. Tapi ketika orang tua saya mengajak keliling, misalkan melihat situasi kondisi dan di lingkungan sekitar, tah di lingkungan wilayah Kabupaten Aceh Tengah, kemanapun kita mengajak anak-anak itu untuk ya mengajak supaya tidak kaku, tidak terus-menerus pandangannya dengan kegigit, itu salah satu cara, salah satu cara. Yang kedua, mungkin kalau kita tidak ada kesempatan mengajak membersamai kita, maka perlu kita semacam memantau. Sekalipun kita tidak di rumah, kita tetap memantau dengan memasang CCTV misalkan. Kita bisa memantau lewat HP dimanapun kita berada. Tetap kita ingatkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, walaupun di kamarnya gak apa-apa, kita buat semacam CCTV. Di ruang tamu gak apa-apa. Untuk memantau keberadaan anak kita misalkan ketika di rumah. Karena banyak anak kita pada hari ini, Bu, pulang sekolah katakan jam 3 itu gak keluar-keluar dari kamarnya. Ya, bukan ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Tidak keluar-keluar, bahkan tidak sholat, kita nggak tahu. Maka salah satu untuk memantau generasi harapan kita itu tadi, Bu. Lewat CCTV. Tetap kita mengingatkan, tidak boleh kita menganggap sepilih hal yang semacam ini. Karena merusak tatanan jiwa anak, Bu. Kalau terus menerus dia sudah kecanduan dengan HP, itu cukup berbahaya. Cukup berbahaya sebenarnya, Bu. Bahayanya itu kita belum tahu. Maka hari ini banyak yang terjadi, orang yang main judi online, akhirnya masih usia 20 sudah bunuh diri, kan gitu. Macam-macam, mungkin banyak yang putus asa dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh kita berikan kebebasan. Tetap atas pantauan daripada orang tua pada yang utama. Dan guru, tetap kita harus saling kerjasama dengan orang tua, dengan atau wali, dan juga kita harus kerjasama dengan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat kita. Ini merupakan salah satu cara, ya, salah satu cara untuk mengantisipasi generasi kita ke depan menjadi yang berakhlak mulia. Itu harapannya.
1: Pak, mungkin bisa Bapak sampaikan closing statement dan sekaligus mungkin pesan Bapak kepada orang tua yang mungkin sibuk bekerja gitu ya, untuk tetap membentuk karakter anak, karakter Islami pada anak-anak, Pak.
0: Mungkin kami hanya beberapa kalimat sebagai penutup lewat program Dai Menjawab pada malam Jumat yang berkah ini. Yang pertama, ingatkan diri kita bahwa diri kita ini artinya tetap harus kokoh. Arti kokoh, kokoh dalam arti kata menjalin hubungan suami istri itu harus tetap kokoh. Harus tetap kuat, tidak boleh pernah retak. Mungkin di media, di TikTok kita sering memfilosofkan dengan jari-jari, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Bahwa jari tengah ini diri kita sendiri. Kita harus selalu merendahkan hati. Merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan siapapun. Itu pribadi kita. Sedangkan ketika jari-jari ini kita jalin, ibu jari ini artinya kita harus juga butuh, sekalipun tidak butuh selamanya, tapi kita tetap butuh yang namanya doa orang tua. Sedangkan dari telunjuk ini kita juga butuh doa daripada saudara-saudara kita maupun dimanapun lingkungan kita berada. Sedangkan dari kelengking ini, kenapa kita bisa gerakkan? Ini adalah kita butuh ke depannya menjadi anak-anak yang saleh, anak yang salehah. Yang penting jari ini kenapa tidak bisa digerak? Ini adalah kokoh, kekokohan daripada suami istri ini modal utama. Modal utama harus kokoh, tidak boleh ada bentrok antara suami dan istri, harus saling cinta mencintai, harus saling sakit, harus saling mawaddah, harus saling warahmah. Itu modal utama. Tapi kalau orang tuanya sering ribut, sering bermasalah, sering merajuk, bagaimana untuk memperbaiki karakter anak? Maka modal utama harus kokoh, teman yang sejati, persahabatan yang sejati, kehidupan yang sejati tidak lain suami istri. Itu yakinkan, tanamkan. Orang tua tidak semerta-merta selamanya dia akan berada dengan kita. Anak-anak ketika dia sudah menikah, bukan semerta-merta anak itu menjadi sebuah harapan tumpuan dalam kehidupan. Dia sudah punya suami, dia sudah punya istri. Maka kekokohan dan kekuatan itu yang harus kita tanamkan yang lebih kuat dari sejak dini. Itulah hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri sudah menjadi sebuah kekokohan yang paling kuat, modal yang paling kuat, maka insya Allah apapun yang akan direncanakan, apapun yang akan diharapkan demi masa depan generasi kita, insya Allah akan mampu kita capai sesuai menurut kadar kemampuan kita. Karena yang paling setia pada hakikatnya tidak lain adalah amalan, amalan yang baik, yang semestinya yang paling setia menemani kita. Apalagi ketika berada di alam kubur, semua akan tinggal, harta tinggal, kekayaan tinggal, istri kita tinggal, uang yang kita tabung di bank sekian ratusan juta, sekian miliar, semua tinggal. Bukan itu yang menemani kita yang paling setia, amalan. Maka janganlah kita memperhitungkan, teruslah menerus kita beramal dalam kebaikan, terutama sekali beramal kebaikan dalam keluarga, dalam tatanan, untuk membangun generasi harapan kita yang punya nilai etika dan punya nilai intelektual. Spiritual, intelektual, emosional harus searah dan sejalan. Ini menjadi sebuah harapan kami ke depan semua, orang-orang tua termasuk kami sendiri. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bangun kerjasama yang baik ke depannya, tidak saling sikut menyikut, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, tetapi kita ingin lebih menyempurnakan masa depan generasi harapan kita yang lebih baik daripada hari ini. Ini yang menjadi sebuah harapan daripada Rasulullah yang selalu mengedepankan umatnya sampai detik menghabiskan nyawanya. Ini harus kita ikuti daripada jejak daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin Bu closing statement kami, singkat, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami sendiri dan bermanfaat kiranya kepada kita semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya baik pendengar, alhamdulillah ya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil pada malam hari ini. Dan kita memahami bahwa pendidikan Islam itu bukan hanya mengajarkan untuk membaca Al-Quran, menjalankan ibadah gitu ya, tetapi juga membentuk pribadi untuk anak-anak kita ya, seperti jujur, amanah, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan pendengar, karakter yang kuat tidak terbentuk dalam sehari, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, kasih sayang, dan kerjasama antara orang tua, guru, sekolah, serta lingkungan pendengar. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syahria Putra GMPD atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat dibagikan untuk kita semua. Semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi para pendengar. Saya Nur Hati berserta kru yang bertugas pamit undur diri dari dialog Da'i Menjawab malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, untuk saat ini pukul 21 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya. Untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu favorit Anda, boleh melalui line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya baik pendengar, akan kami hadirkan satu buah lagu di ruang dengar Anda. Dan siapkan lagu-lagu yang ingin Anda request, boleh melalui line telepon tadi ataupun melalui WhatsApp pendengar ya.
1: Sahabat, tahukah Anda, buah alpukat tidak hanya lezat, tetapi juga kaya manfaat untuk kesehatan. Yuk kita simak beberapa khasiatnya. Yang pertama, alpukat kaya akan lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat ini membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Konsumsi alpukat secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Kedua, alpukat mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Selain itu, serat ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, alpukat kaya akan lutein dan zeaxanthin. Dua antioksidan ini sangat penting untuk kesehatan mata. Jadi, rajin makan alpukat bisa membantu menjaga penglihatan Anda tetap tajam. Keempat, vitamin E dalam alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Bonusnya, kulit jadi lebih bercahaya secara alami. Nah, mulai sekarang, jangan ragu untuk memasukkan alpukat ke dalam menu harian Anda. Bisa dicampur ke salad, dibuat jus, atau dinikmati langsung. Tubuh sehat, hati pun senang.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, gimana nih pendengar? Sudah oke, sudah ada yang nelpon. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mbak Selvi.
0: Ya, hati Bang Joy. Halo, dengan hati nih?
1: Ini dengan Bayu di sekitar
0: Bang Bayu. Oh, Bang Bayu. Sehat, Bang Bayu?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Selvinya mungkin lagi sehat kali, memang tugasnya kayaknya nggak lumayan.
0: Gimana, Bang?
1: Mbak Selvinya kan sehat-sehat juga nih, kan? Karena suaranya kayaknya begitu enak gitu, bener.
0: Ya, tidak mau buka selfie, Bang.
1: Tuh, Mbak Lati. Maaf.
0: Gak apa-apa, Yati juga sering apa ketukar ya antara Bang Bayu sama Bang Joy. Gimana Bang?
1: Bang ngopi.
0: Kebetulan sore tadi sebelum masuk dinas udah ngopi duluan Bang.
1: Kalau kopinya jangan lupa banyak ngantuk biar bisa nemenin kami, kami bisa nemenin Mbak hingga selesai acara.
0: Oke, siap.
1: Terus lagunya nih, ini aja Mbak. Kalau yang selalu kupuja-puja dari Ipang.
0: Oh, Ipang ya, kupuja-puja.
1: Salamnya buat Mbak Eti, kamu sehat selalu, selamat tugas, jabar rekan-rekan semua. Amin. Yang lagi nongkrong RRI, semoga betah selalu.
0: Amin.
1: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Bang Bayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bang Bayu ya. Oke. Ya, sepertinya ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga Kak Yati.
0: Oke, Kak Amoy.
2: Sudah tanda sekali suaranya.
0: Kalau Kak Amoy tanda Yati.
2: Iya ya.
0: Sehat Kak Amoy.
2: Sehat Kak Yati. Kak Yati gimana di sana?
0: Alhamdulillah.
2: Amin ya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur nanti jumpa lagi.
0: Amin. Gimana nih Kak Amoy? Sambilan jaga cucu kah malam nih?
2: Saya minta lagunya apa nih Kak Yati?
0: Ini lagu Malaysia nih Kak Amoy. Nanti di apa pukul 22 nanti ya, di jam jam 10 nanti itu budaya Melayu Kak Amoy.
2: Iya. Apa aja Kak Yati?
0: Apa tuh Kak?
2: Nirmala dari Siti Nurhalijah. Nurhalijah apa Nurhalijah?
0: Nurhalijah, Siti Nurhalijah.
2: Siti Nurhalijah, Nirmala. Nanti udah jam 10 nanti Kak Yati. Andra Respati ya. Perceraian.
0: Respati, perceraian. Oke. Ini tadi apa judulnya Kak Amoy? Nirmala.
2: Nirmala.
0: Oh iya, Nirmala bukan Nurmala ya.
2: Nir.
0: Oke, siap.
2: Siti Nurhalijah kan?
0: Siti Nurhalijah.
2: Jangan nanti Andra Respati perceraian.
0: Oke, siap Kak Amoy.
2: Salam-salamnya untuk Pak Yati juga di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
2: Besok jumpa lagi suara masuk ke Pak Yati.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan tak lupa pula Pak Yati untuk karyawan dan karyawati kita. Dan untuk para penggemar-penggemar RRI dimanapun berada.
0: Amin. Terus.
2: Dan pendengar-pendengarnya juga. Orang terakhir sudah banyak kali pendengar-pendengar RRI. Saya tinggi. Dan tak lupa pula dari Amerika Serikat sana. Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Kak Eti.
0: Oke, siap.
2: Lanjut perjuangan Kak Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Kak Amoy sampai tuntas Kak Amoy ya.
2: Kita oke bos.
0: Oke baik. Pendengar, bagi Anda ingin bergabung ya seperti Bang Bayu dan Kak Amoy tadi pendengar ya. Iya ini. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kak Yati, kula kabar sehat ke?
0: Alhamdulillah, sehat. Rumsahan ini bangga. Halo.
3: Halo.
0: Siapa nih ya? Lupa ya,
3: Mas Boy.
0: Oh iya, Mas Boy. Di kepala ya tidak ingat perasaan, aduh siapa-siapa gitu. Oke, okay, Mas Boy.
3: Alamat, jarang masuk.
0: Gimana, Mas Boy?
3: Jarang masuk, bulan.
0: Sama Mas Boy ya? Kira-kira ya. Sekitar 2 minggu gak ketemu kita ya, Mas Boy ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Sehat, Mas Boy?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Kebunnya gimana, Mas Boy? Kopinya?
3: Kebun. Kebun panen kemiri tadi.
0: Gimana, Mas?
3: Kamu panen kemiri.
0: Oh, panen kemiri. Oke, siaplah. Mau dengerin apa lagu apa nih, Mas Boy?
3: Karena Cinta deh, Hanu Kayati.
0: Apa? Karena Cinta.
3: Iya,
0: karena cinta.
3: Salam-salamnya buat Kayati, semoga sehat selalu, panjang umur, membuka rezeki sekeluarga.
0: Amin.
3: Bunda Ana, Kak Kelpi, Kak Nur, Bang Padri, Bang Budi, Bang Ari, Bang Cebro, Jojo, Kak. Semua pendengar RRI, Kak, ya.
0: Oke, siap, Mas Boy.
3: Terima kasih, Kak, ya.
0: Oke, terima kasih kembali, Mas Boy, sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, langsung saja ya, kami hadirkan lagu. Dan ya, bagi Anda ingin bergabung nanti, pendengar, ya, setelah lagu ini, pendengar.
4: Anak bule, dari mana iku ya? Kok kesusweran? Cemberut nih. Bule,
5: ubur-ubur ikan lele. Bule kaget lho, Le.
4: Oh, kenapa toh, Bule? Kok kesusweran? Itu uang 100.000 kok digenggam, Bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
5: Ini Lele, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
4: Walah, harus lapor polisi ku, Bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak, Bule. Biar tindak lanjuti.
6: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya, Le.

0: ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, notok.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi lagu Nirmala ya, Siti Nurhaliza dan juga Kupuja-puja dari Ipang. Dan semoga dapat membersamai kita di malam hari ini sembari menemani apa ya, jam istirahat pendengar kali ya. Ya pendengar, Mak Selvi sudah bergabung ya melalui WhatsApp. Kita bacakan pesannya. Assalamualaikum Dek Yati, selamat malam. Waalaikumsalam Mak Selvi, selamat malam juga. Gimana kabarnya Mak Selvi? Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu, kata Mak Selvi ya. Oh ya Mak Selvi, lagunya malam ini apa ya, tadi Mak Selvi salah request ya. Gelas-gelas kaca. Oke, diperbarui. Mak Selvi, lagunya Terpaksa Aku Lakukan dari Sultan. Salam buat yang udah masuk, kata Mas Selvi ya, yaitu Bang Bayu, Kak Amoy. Dan Mas Selvi kirim salam juga untuk Kak Pipah sekeluarga, Kak Sarah yang lagi sakit. Semoga lekas sembuh ya pendengar. Semoga kita doakan bersama ya, semoga untuk Kak Sarah yang sedang apa kurang sehat ya, semoga lekas sembuh dan diberikan kesehatan sama Allah gitu ya. Dan untuk Mas Boy juga, Bang Joy, Bang Mus Simbal, selamat malam dan jangan lupa bahagia dan selalu sehat selalu semuanya. Salam berizin Dek Yati, berizin juga untuk Mas Selvi yang sudah bergabung. Jangan lupa ngopi biar jangan map-map. Jangan apa ini Mak, jangan ngantuk Mak ya. Oke, untuk Mak Selvi ditunggu lagunya dari Sultan, judulnya Terpaksa Aku Lakukan. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya melalui line telepon, langsung saja di 0821-6585-4676. Kami tunggu 1 menit kali ya. Oke. Baik pendengar, iya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu Kak, Kak Abang,
0: Kak Nanti. Oke, ini Bang Jaya
1: kan?
0: Iya betul, betul. Ini Bang Jaya ya?
1: Iya.
0: Hah?
1: Malam ini.
0: Ya Allah, kenapa lah akunya si Bang Joy, Bang Joy aja perasaanku tadi suara.
1: Iya, artinya Kak, Kak ya. Nanti rindu sama Bang Joy.
0: Apa itu?
1: Mungkin Kak Yanti rindu sama Bang Joy, ingat-ingat Bang Joy.
0: Iya kali ya, karena karena biasanya kan apa ya namanya ya, tamu pertama Yati karena apa keseringan Bang Joy gitu kan.
1: Iya, mungkin waktu bel bersama tuh yang masuk Bang Joy gitu.
0: Betul, betul. Apa sinyal jaringannya di tempat Bang Joy kencang itu? Jadi
1: terganggu tuh.
0: Gimana Pak?
1: Terganggu.
0: Enggak, biasa kan kalau apa makanya Ti kadang-kadang tah suaranya agak mirip gitu, agak-agak susah nandainya.
1: Oke, nah, sehat Bang Jun.
0: Bang Joy
1: ke lain.
0: Kayak mana Bang?
1: Bang Joy ke lain suaranya.
0: Itulah pendengaran orang Bang.
1: Gak apa-apa, biasa sih. Sekian banyak nama suara kan gak mungkin bisa dihafal semua.
0: Betul. Lagian kayak Bang Amir, apa Bang Amirun kadang-kadang nyambung, kadang-kadang lama gitu gak nyambung kan.
1: Gak masuk-masuk kayak Yanti.
0: Kenapa
1: udah
0: ya?
1: Udah keburuan sama orang. Kan gede-gede kan gak masuk udah berapa kali, udah 4 kali. Udah habis waktu.
0: Oh iya, terus kesenggol gitu jaringannya Bang ya. Masuk.
1: Iya.
0: Oke, yang sabar ya.
1: Jadi kan harap sabar kan, sabar aja. Ini kebetulan masuk.
0: Betul. Oke. Bang Amirun mau salam dulu kah atau request dulu nih Bang?
1: Ini lagunya aja Kak Aisyah,
0: yang
1: judulnya Janji Manismu.
0: Oh Aisyah, Janji Manismu judulnya ya?
1: Iya.
0: Janji Manis, oke siap. Siapakah
1: udah salam-salamnya buat yang udah masuk, buat Kak Yati.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, itu aja.
0: Oke, siap.
1: Habis ini lagu apa lagi Kak?
0: Habis ini apa ya, lagu Melayu Bang?
1: Lagu Melayu, ya. Nanti, tak, sambung lagi.
0: Oke, siap, kami tunggu.
1: Oke, Kak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum, Bang Amirun juga udah gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu ya, supaya apa ya, lagunya keputar semua pendengar ya. Kebetulan juga nggak ada yang nyambung lagi kan, dan mungkin di apa ya, di jam berikutnya kita masih terima line interaktif kok pendengar, dengan tema kita selanjutnya musik tradisional dan budaya Melayu, dan pendengar akan kami hadirkan juga ulasan-ulasan terkait adat Melayu pendengar ya. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jenny di mana? Pinjam uanglah 1 juta aja. Untuk kali ini mau bawa orang tua berobat. Tef korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor abang, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh, besok-besok abang akan lebih berani dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Ya, baik pendengar, masih bersama saya Yati pendengar ya, dan alhamdulillah kita masih dapat kembali menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan pendengar, malam ini kita akan membahas salah satu tradisi Melayu yang hingga kini masih lestari dan syarat makna pendengar ya, yaitu tradisi tepuk tepung tawar. Tradisi ini bukan sekedar upacara adat pendengar, melainkan doa, harapan dan simbol restu bagi seseorang yang memulai fase baru dalam kehidupannya. Di balik setiap butir beras, percikan air dan dedaunan yang digunakan tersimpan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selama kurang lebih ya satu jam ke depan itu akan kita akan mengenal lebih dekat sejarah mungkin atau makna hingga filosofi tepuk tepung tawar pendengar ya, dan tentu saja akan ditemani alunan musik Melayu yang menjujukkan hati pendengar ya pendengar. Nantinya kita juga masih akan ada line interaktif pendengar ya, boleh request lagu Melayu gitu ya, dan juga akan kita selingi dengan ulasan-ulasan terkait apa itu tepuk tepung tawar pendengar. Ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, media pemersatu bangsa.

0: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, hujan deras, angin kencang, hingga sambaran petir. Musim pancaroba membawa berbagai bencana yang perlu kita waspada.
1: Puting beliung bisa merusak rumah dan melukai siapa saja yang tidak siap.

lindungi diri dan keluarga. Pastikan lingkungan aman, bersihkan saluran air, dan selalu pantau perkiraan cuaca. Musim pancaroba datang, saatnya kita lebih waspada.

Ya, baik mendengar, apa itu tepuk tepung tawar ya? Tepuk tepung tawar merupakan salah satu tradisi masyarakat Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berkembang di berbagai daerah seperti Aceh Tamiang, Langka, Deli Serdang, Riau, Kepulauan Riau, Jambi hingga Kalimantan Barat pendengar. Dalam pelaksanaannya, seorang tokoh adat atau orang yang dituakan akan memercikkan air yang telah dicampur dengan berbagai bahan alami kepada orang yang sedang diberi doa. Dan biasanya tradisi ini dilakukan ketika acara pernikahan, khitanan, menempati rumah baru, keberangkatan haji, pelantikan jabatan, menyambut tamu kehormatan, syukuran kelahiran anak maupun naik kendaraan atau kapal baru. Dan pendengar, semua itu menjadi simbol doa agar seseorang memperoleh keselamatan, keberkahan, kesehatan serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Dan pendengar, banyak orang mengira kata tepuk berarti bertepuk tangan pendengar ya. Padahal dalam tradisi Melayu, kata tepuk berarti menyapukan atau menyentuhkan air yang telah diramu menggunakan daun-daunan tertentu ke tangan atau tubuh orang yang diberi doa. Sedangkan tepung tawar berasal dari campuran air dengan tepung beras yang melambangkan kesejukan, kesucian, dan harapan agar kehidupan menjadi lebih tenang. Proses ini biasanya diiringi doa-doa keselamatan pendengar. Dalam masyarakat Melayu yang kental dengan nilai Islam, seluruh prosesi selalu diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk permohonan keberkahan.

besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat.

kecil jadi kawan, besar jadi lawan, agar dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan bahaya. Ada tips dan trik mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api. Ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel semprong atau petromak, maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api. Keempat, waspada dan larang

dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, guru pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar, sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana.

Ya baik pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp dari Kak Sera pendengar ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Reina, Goresan Cinta. Salam buat semua pendengar, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Semoga Kak Sera juga dalam keadaan sehat-sehat ya Kak Sera ya. Impian itu gratis, tapi untuk membuat impian itu menjadi kenyataan harus dibayar dengan proses. Nikmati prosesnya, akan datang masanya. Oke, quote-nya bagus ya Kak Sera ya. Ya, bergabung juga Mak Selvi. Mak Selvi, lagu Melayunya dari Arta, judulnya Lancang Kuning. Sambil kolek-kolek dengerin Deyati cuak-cuak. Arta by Sultan. Oke, siap ditunggu untuk lagunya ya Mas Elvi ya. Ya, baik pendengar, kurang dari 30 menit lagi pendengar ya, kita di musik tradisional dan budaya Melayu. Dan kan ya dihadirkan terus lagu Lancang Kuning ya, dari apa nih, aransemen by Sultan.

antara si bejana adalah Swan. Swan memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Dolfayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, Semelu adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Semelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan Semen berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Semelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah Semong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Semelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk Semong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita Semong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak dan berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika

Ya pendengar, malam ini kita belajar bahwa tepung tawar bukanlah sekedar rangkaian adat pendengar ya, melainkan simbol doa, penghormatan, rasa syukur, dan harapan akan keselamatan. Tradisi ini mengajarkan bahwa budaya dan nilai-nilai keagamaan dapat berjalan beriringan, memperkuat jati diri masyarakat sekaligus mempererat hubungan antar generasi. Dan semoga warisan budaya seperti ini terus dijaga, dikenalkan kepada anak-anak kita, dan tetap hidup di tengah perkembangan zaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dan pendengar, saat lagi ya, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Didong di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

sahabat sehat. Punya masalah dengan gigi kunyil? Yuk, simak tips sederhana untuk menjaga gigi tetap putih dan bersih. Pertama, rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kedua, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mudah membuat gigi kusam, seperti kopi, teh, dan juga soda. Ketiga, jangan lupa untuk periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur segar seperti apel dan wortel yang bisa membantu membersihkan permukaan gigi secara alami. Ingat, senyum cerah dimulai dari gigi yang sehat. Tetap jaga kebersihan mulutmu ya sobat.

Ya baik pendengar, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita mengikuti Didong Gayo hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar, ya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

Vamos, Pablo Clín.

哇，

Gaya Wayu.

사람을 발견하거든요. 우리가 그렇게 뛰어가는 거야. 물상 아리다 아리오 아리나 비사라노 어째 사투야 너리 어째

pasangan.

Thank you.

Thank you.

Cada uno.

some.

เทพเนาะโอ้โหมันดู

aman, aman. Aman. Jadi, selamatkan diriku yang mantap.

0: jangan salah. Kamu jangan paksa saya. Kamu Roma. Iya. Ya. Wanita kelara pusat, wanita kelara romo. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Cuma piara. Terima kasih.
1: Tapi dengan doa kita ada yang mau paksa.
0: Iya.
1: Masukkan diri ya.
0: Kopen ya. Kopen
1: lagi. Udah aku pengen nyolain itu.
0: Kopen rasain, rasain, kopen.

yang ini. Ini pengen baju. Rambut kayu. Dabu batu. Iwan Arena.

Ancol, ancol.

Promo

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu juga yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Baik-baik.
1: Sefrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu menolong pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Lusi, RRD Takengon, melaporkan.
2: Sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81, maksud kami Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon. Berikut laporan Fitra Jadi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Propopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memberikan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional. Ayu Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang proses renovasi setelah dalam tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
4: Walaupun isi nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap melaksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dengan perkiraan sebelum upacara di lapangan Setdakap, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alam tadi ya, pelaksanaan ini
3: sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai lokasi PN HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
5: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat pelayanan. Kalau ada kalimat pelayanan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacaranya, tapi ada ekonomi di situ.
3: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Melayu, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di Kampus Jabal Gapur Pidi. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Gapur Kabupaten Pidi pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
7: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
6: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan,

0: tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
1: Sejumlah reja kampung di Kecamatan Bukit ikuti acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para reja kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
2: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh reja kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada reja kampung definitif. Syahrian menegaskan, para reja diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
3: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
2: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada reja kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinilai mengganggu kenyamanan warga, Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot racing. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Tengah terus meningkatkan penertiban terhadap kendaraan yang masih menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan standar teknis kendaraan. Dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres tempat. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub mengatakan pengenalan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dalam video itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada agar lebih tertib berlalu lintas. AKP Aib mengingatkan kepatuhan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Penggunaan kendaraan yang sesuai standar menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Aceh Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot racing, melengkapi surat kendaraan, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Hayli Yoga beri pembekalan bagi calon pengantin, dukung terwujudnya keluarga berkualitas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Aceh Tengah Hayli Yoga menghadiri kegiatan pengarahan dan bimbingan kawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Aceh Tengah di Aula Kemenag setempat kemarin. Program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini merupakan program unggulan Bupati Aceh Tengah yang bekerja sama dengan Kemenag. Tujuannya untuk membekali calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sekaligus mendukung terwujudnya keluarga yang religius, harmonis, dan berkualitas. Bupati Heli mengatakan bahwa membangun keluarga yang kuat harus dimulai dengan kesiapan spiritual dan pemahaman yang baik tentang kesehatan keluarga. Menurutnya calon pengantin harus mampu bisa membaca Al-Quran sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangga yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Selain itu, Bupati Heli juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai gizi, terutama bagi calon ibu sebagai langkah awal dalam melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga pasca kelahiran menjadi faktor penting dalam mencegah stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian berita Takengon edisi hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Bupati Kediri pembekalan catin di Kemenag. Polisi di Takengon tertibkan knalpot brong. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terucap selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takingon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya untuk pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dalam update informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Pendengar, saat lagi akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dalam update informasi cuaca bersama saya Asman yang akan menemani Anda saat lagi dengan informasi cuaca terkini untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo khususnya Kabupaten Benomeriah dan sekitarnya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan sudah 27 menit berlalu dari pukul 6 menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, kita mulai dari Kecamatan Pituri Megayu. Pendengar, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berada di kisaran 49 sampai 86%. Bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di perkebunan maupun melakukan perjalanan menuju jalur pegunungan, tetap mengutamakan keselamatan. Kemudian di Kecamatan Permata, cuaca juga diperkirakan berawan, suhu udara berkisar antara 16 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 52 sampai 93%. Udara cukup sejuk, terutama pada pagi dan sore hari. Sementara di Kecamatan Sia Utama, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan antara 56 sampai 98%. Bagi pengendara yang melintas di kawasan ini diimbau menyalakan lampu kendaraan dan menjaga jarak aman karena jarak pandang dapat berkurang. Ya, demikian informasi cuaca sementara, tetap bersama RRI Rimba Raya. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Ya, mendengar, kita lanjutkan kembali dengan dua lagu daerah Gayo pilihan yang semoga menambah semangat Anda pagi hari ini.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Ya, masih dalam update info cuaca di saat pagi hari ini, mendengar maksud kami di pagi hari ini di Kabupaten Bandar Meriah di Kecamatan Bandar, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu antara 16 hingga 25 derajat Celcius dan juga kelembapan mencapai 47 hingga 91%. Untuk Kecamatan Bukit, cuaca juga berawan dengan suhu udara 15 hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan berada pada kisaran 50 sampai 93% sehingga udara tetap terasa sejuk khas negeri kopi ini, mendengar. Selanjutnya, Kecamatan Wih Pesam diperkirakan berawan suhu antara 16 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 52 sampai 93% bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa membawa perlengkapan yang diperlukan, mendengar, serta tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Mari kita lanjutkan kembali dengan dua lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Butul Nangka Payagajah, Simpang Tigardlong, Kabupaten Bandar Meriah.

0: Spotify for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Cari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.

0: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
0: Oh,
1: iya.
0: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
0: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
0: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
0: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
0: Oke deh.
1: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya? FYI for yay info.
2: Intermezzo. Chat.
3: Apa Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
3: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
3: Apa ya?
2: Apa coba?
3: Papan tulis.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami sampaikan untuk informasi di Kecamatan Timbang Gajah, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 17 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 49-90%. Di Kecamatan Bener Kelipah, kondisi cuaca juga berawan, suhu udara berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan antara 48-93%. Sedangkan di Kecamatan Mesidah diperkirakan berawan dengan suhu 19 hingga 27 derajat Celcius serta kelembapan sampai 57-97%. Wilayah pegunungan berpotensi terasa lebih dingin terutama menjelang malam. Tetap hangatkan suasana bersama lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu yang menjadi kebanggaan kita semuanya tentunya pendengar ya. Nah, kita sampai di informasi cuaca terakhir pendengar. Di Kecamatan Gajah Putih, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar 16 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 50 hingga 91%. Secara umum hampir seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah hari ini diperkirakan mengalami kondisi berawan dengan udara yang tetap sejuk khas Dataran Tinggi Tanah Gayu. Meski demikian pendengar, masyarakat tetap diimbau mewaspadai beberapa perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu terutama saat beraktivitas di kawasan perbukitan maupun perkebunan. Nah, mendengar demikian update info cuaca di dari RRI Rimba Raya 90,1 FM pagi hari ini, saya Yasman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, berkendara dengan hati-hati, dan semoga aktivitas hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Salam hangat pendengar untuk Anda pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Maksud kami Warta Berita bersama Pro 3 RRI saat lagi pukul 7. Dan hingga nanti kita bergabung bersama RRI Takingon.

0: di Sekretariat Jenderal MPR senilai 3.
1: Komisi Pemberantasan Mantan Sekretaris Jenderal.

0: terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara, Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya
2: ke penyidik. Ya, Bapak Ibu RI, kita
1: harus
2: saja kita
1: berusaha. Terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak, gimana?
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Pak, Ibu Pak, informasi dan ngasih data juga ke BUMD.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi